Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Teman Pro 2 masih beraku Sabul dan masih di program Spada Teman Pro 2 di pagi ini. Ya benar Teman Pro 2, enggak kerasa ternyata kita udah di penghujung bulan aja teman-teman ya. Enggak di ujung banget tapi udah lumayan ujung karena udah melebihi tanggal 20 teman-teman ya. Ya benar Teman Pro 2, sekarang kita udah di tanggal 24. Dan Teman Pro 2 tanggal 24 Mei ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting di tingkat internasional Teman Pro 2. Yang mana dua peringatan yang bakal aku spill di hari ini itu tentunya akan menjadi insight baru buat aku dan kamu. Di antaranya ada Hari Skizofrenia Sedunia serta Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan juga Perlucutan Senjata. Yona dan memperoleh peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan mental, perdamaian dunia, hingga hak asasi manusia. So, gimana kelanjutan dari Hari Skizofrenia Sedunia dan juga peringatan Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata? Boleh banget, jangan kemana-mana, stay tune di Insta Inspirasi kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kita mulai dari hari skizofrenia sedunia. Yona Teman Pro 2 hari skizofrenia sedunia ini diperingati setiap tanggal 24 Mei untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai gangguan kesehatan mental skizofrenia. Yona Teman Pro 2 peringatan ini itu juga bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap penyandang skizofrenia sekaligus mendorong masyarakat agar lebih mudah mencari bantuan dan juga layanan kesehatan mental. Dan aku yakin banget Teman Pro 2 kamu pasti bertanya-tanya, kahabul skizofrenia itu apa sih? Oke, buat yang belum tahu nih teman-teman Pro 2 ya, bahwasannya skizofrenia ini merupakan gangguan mental serius yang membuat penderitanya mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan juga imajinasi Teman Pro 2. Yang mana kondisi ini itu biasanya ditandai dengan gejala psikotik yang berlangsung dalam waktu yang lama teman-teman Pro 2 ya. Terus gejalanya apa aja Kak Habul? Ada beberapa gejala Teman Pro 2 yang umum dialami oleh penderita skizofrenia. Di antaranya ada halusinasi, delusi, pola pikir tidak teratur, hingga perubahan perilaku. Selain itu Teman Pro 2, penderita ini itu juga dapat mengalami gangguan dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi sosial Teman Pro 2. Dan kalau ditanya lagi nih, berarti memang berdampak ya kahabul terhadap kesehatan. Iya benar banget Teman Pro 2, apalagi kesehatan mental gitu ya Teman Pro 2. Dan seperti yang tadi aku sampaikan bahwasanya dampak itu ya disebabkan oleh halusinasi, terus juga delusi, pola pikir yang tidak teratur, dan bahkan ini bisa berefek juga terhadap bagaimana seseorang berkomunikasi dan juga berinteraksi sesama manusia gitu Teman Pro 2 ya, baik itu dalam lingkungan keluarga, pertemanan, pekerjaan. Jadi boleh banget kalau misalkan nih ada tanda-tanda ini di sekitar kamu, boleh banget teman-teman ya, kamu harus menjadi bagian daripada mereka, setidaknya bisa memberikan sebuah gambaran gitu bahwasanya kalau misalkan kamu mengalami gangguan ini ya, kamu bisa datang ke psikiater dan lain sebagainya gitu teman-teman ya, untuk tahap awal. Dan Teman Pro 2, bahkan dari sumber yang aku baca hingga kini itu penyebab pasti skizofrenia ini itu belum diketahui secara pasti. Namun para ahli ini udah menduga teman-teman ya bahwasanya kondisi ini itu dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan juga ketidakseimbangan zat kimia di otak. Jadi lumayan krusial gitu ya Teman Pro 2 skizofrenia terhadap seseorang. Makanya kalau misalkan ada nih rekan kamu, teman kamu, keluarga kamu, sahabat kamu, atau orang-orang yang kamu kenal yang mengalami skizofrenia, boleh banget kamu harus hadir untuk mereka. Oke? Okay?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dentang jam gadang menunjukkan tepat pukul 9 pagi. Aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas di Kota Bukit Tinggi mulai menggeliat. Di antara keriuhan pagi itu ada yang menarik hati. Tepatnya di seberang jam gadang telah berjajar rapi si Kudo Bendi, sebuah angkutan tradisional khas Minangkabau yang ditarik oleh kuda. Sekilas mirip delman dari Jakarta. Jika delman, keretanya cukup tinggi dengan dua roda yang besar, maka Bendi mempunyai dua kursi penumpang yang saling berhadapan. Rasa ingin tahu lebih jauh tentang Kudo Bendi membuat saya menghampiri dua orang kusir Bendi yang tengah menanti penumpang.
1: Nama Bapak Kalipah, umur 62 tahun. Sajak dari Bujangalana, lebih kurang 30 tahun.
2: Pak Mantari, lebih kurang 50 tahun.
0: Mereka cukup fasih bercerita tentang sejarah Bendi di masa lampau. Di zaman kolonial, Bendi merupakan kendaraan para saudagar kaya, Demang, dan orang-orang terpandang dalam masyarakat saat itu. Bahkan sempat menjadi transportasi primadona di era tahun 60-an. Namun musim berubah, zaman pun berganti. Lain dulu, lain sekarang. Kendaraan tradisional ini mulai tergilas oleh kuda-kuda besi.
1: Kalau dulu kan mobil ini susah, nah. Kalau sekarang kan sudah ramai. Dari Bukit Tinggi ke Parit Putus 5 kilo tuh nak, orang di Bendi semua tuh nak. Di kendaraan tak berapa orang-orang jualan di kedai-kedai beli ke Bukit Tinggi sama Bendi inilah pulangnya nak. Kalau sekarang kendaraannya kan sudah ramai, ojeknya sudah banyak.
0: Beralihnya fungsi Bendi dari alat transportasi umum menjadi Bendi wisata juga dirasakan oleh Pak Mantari yang telah 50 tahun mengisi hari-harinya sebagai kusir Bendi Kota Bukit Tinggi.
2: Kalau kurang peminat ini, tidak ada peminat. Untuk angkut umum apa tidak boleh. Tidak boleh kata jarang, sebab angkut umum itu kalah lebih banyak. Ini perlu wisata. Ayo, alhamdulillah, dan kos biaya dapat lagi tetapi.
0: Jika di beberapa daerah di Sumatera Barat, keberadaan Bendi mulai menepi, namun di Bukit Tinggi, Kudo Bendi masih memiliki taji dan bertransformasi sebagai angkutan wisata.
1: Yang hidup Bendi di Sumatera Barat ini Payakumbuh Bukit Tinggi. Kalau daerah lain, Batu Sangkar, Padang Panjang,

0: 200.000 satu bendi. Lalu si bendi ini ekonomi lemah. Itulah bantuan yang diharapkan. Ya bapak-bapak kudalah, obat-obat kudalah, kalau dapatkan dibantu.
1: Walau terlihat sederhana, perawatan untuk kuda bendi tidaklah mudah dan murah. Selain makanan, kuda juga diberi vitamin seperti madu dan telur, agar tetap sehat, kuat, dan tangguh. Seperti perawatan yang dilakukan Pak Mantari, agar kudanya tidak hanya sekedar sehat, namun berumur panjang.
2: Tergantung kepada perawatan, pertama juga kesehatannya. Kadang-kadang ada orang yang berumur 25 tahun, kemudian dia menarik. Itu menurut pembinaan orang. Kalau kadang-kadang orang itu, kan sudah pulang menambang, kok dia tak rasa jauh di luar, itu buat hujan bali, itu tak mutah. Sebabnya ke kayu, kan. Kalau itu dari kandang, kan, saya mutah.
1: Wah, pantas saja. Kuda-kuda ini terlihat gagah dan sehat. Walau telah beroperasi sebagai kuda bendi selama lebih dari 20 tahun, vitamin yang baik, makan yang sehat, dan perawatan yang tepat menjadi syarat mutlak bagi kuda bendi. Matahari mulai meninggi. Pak Khalifah mulai bersiap untuk mengantarkan penumpang. Perlahan tapi pasti, derap langkah Princess Wisata. Si kuda bendi milik Pak Khalifah terlihat gagah menyusuri jalanan kota. Seolah ingin menasbihkan diri bahwa dia dan kuda bendi lainnya akan selalu menjadi primadona di kota ini. Walaupun tidak akan pernah kembali ke masa kejayaannya seperti itu. Saya Aldila Safitri, terima kasih dan sampai jumpa.

Teman Prodo nggak kerasa udah pukul 7:56 waktu Indonesia Barat aja kita di pagi ini, dan masih berlaku kelas humble hingga nanti pukul 10 pagi Teman Prodo 2. Dan kita masih di pembahasan yang luar biasa tentunya hingga nanti ke pukul 9 sebelum kita beralih ke program pamungkas kita di Prodo 2 Explore. Jona Teman Prodo, jika tadi kita udah bahas mengenai peringatan hari skizofrenia, next kita bakal bahas hari perempuan internasional untuk perdamaian dan juga perlucutan senjata. Bagi yang penasaran boleh banget Teman Prodo, jangan kemana-mana, stay tune dan setia berangkat sabul di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Demam Pro 2. Kita beralih ke peringatan berikutnya, yakni peringatan Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan juga Pelucutan Senjata. Yang mana Demam Pro 2, peringatan ini menjadi simbol dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam menciptakan perdamaian dunia dan juga mengurangi ancaman senjata termasuk senjata nuklir. Gimana teman Pro 2, momentum ini sekaligus menegaskan pentingnya suara perempuan dalam upaya mewujudkan dunia yang aman dan juga bebas konflik. Dan sejak dekade 1980-an teman Pro 2, peringatan tersebut ini bahkan digunakan untuk menyerukan perlindungan hak asasi manusia dan juga mendesak pemerintah di berbagai negara agar menghentikan produksi maupun penyebaran senjata yang berpotensi mengancam keselamatan manusia teman Pro 2. Dan kamu juga perlu tahu bahwasanya peringatan ini itu masyarakat internasional tentunya diharapkan semakin sadar akan pentingnya perdamaian, kesetaraan, dan juga keamanan global. Terus gimana sih cara kita sebagai anak muda dalam mengimplementasikan hari ini dan juga mengambil pesan moral di balik peringatan ini? Boleh banget, jangan kemana-mana ya, tetap di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh. Karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: please?
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini digunakan untuk mengundi siapa yang menang dan siapa yang kalah menggunakan telapak tangan. Konon, kalimat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh anak-anak Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna dari Tuhan kembali ke Tuhan. Begitulah cara para leluhur melekatkan simbolisasi ketuhanan pada dada-dada makhluk kecil yang seyukianya belum begitu paham kata-kata yang mereka lontarkan. Selain ajaran tentang sang pencipta, Hompimpa juga mengandung nilai hidup rukun meskipun berbeda pilihan. Sportif dalam menerima keputusan bersama, berani mengungkapkan pilihan dan bersikap adil. Bahkan juga tidak bisa dipungkiri bahwa permainan Hompimpa adalah cerminan dari sikap musyawarah yang tinggi, sikap menerima kesepakatan dan menumbuhkan kebersamaan antar individu.

pengurangan senjata setelah berbagai konflik dan juga perang besar yang terjadi, teman-teman. Dan kita sebagai anak muda bisa mengimplementasikan peringatan ini, teman-teman, Prodi, ya, melalui hal-hal sederhana seperti menjadi generasi yang anti kekerasan, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, terus juga menghargai suara perempuan, aktif dalam kegiatan sosial dan juga kemanusiaan, hingga belajar menyelesaikan konflik dengan dewasa. Yang mana ini bisa banget, teman-teman Prodi, ya, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan aku yakin banget ini bukan satu hal yang susah dilakukan gitu ya, teman-teman Prodi. Jadi boleh banget bagi kamu yang mungkin pengen berdampak untuk dunia, teman-teman Prodi, ya kita bisa mulai nih dari diri sendiri dengan cara mengimplementasikan Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan juga Perlucutan Senjata. Oke. Okay?

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI.

Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sama Pro 2 masih berangkat kelas di 94,8 FM. Dan gak kerasa teman-teman ya, kita udah di 1 jam terakhir aja. Dan nanti kita bakalan move on di jam 10 tepat. Dan besok aku libur 2 hari. Jadi ya ini beneran move on gitu ya teman Pro 2. Dan di Pro 2 Explore edisi hari ini aku bakal spill ke kamu beberapa makanan legend Sumatera Barat teman Pro 2 yang mungkin bisa kamu cari apalagi sekarang weekend. Jadi boleh banget teman-teman ya, sekarang saatnya kamu berburu makanan legend Sumatera Barat. Gimana teman Pro 2, kalau ngomongin makanan legend dari Sumatera Barat, nggak cuma rendang aja yang wajib masuk daftar, tapi kuliner Minang ini punya cita rasa rempah yang kuat, pedas, gurih, dan juga kaya sejarah budaya. Ada beberapa makanan legendaris teman Pro 2 yang paling terkenal. Kalau rendang kamu pasti udah pada tahu ya. Terus ada sate padang. Ayo siapa nih yang suka sate, boleh banget teman Pro 2. Yang mana sate padang ini punya kuah kental khas berbumbu rempah teman Pro 2. Dan ada 3 jenis populer. Mungkin kamu taunya cuma ada satu sate padang aja. Tapi padahal kalau misalkan kamu pecinta kuliner, kamu pasti bakalan terpukau dengan masakan Sumatera Barat yang memang kaya banget. Sate aja itu ada 3 jenis gitu ya teman Pro 2, ada sate padang panjang, sate pariaman. Yang mana perbedaan utamanya ada dari warna dan juga rasa kuah teman Pro 2, ada yang warnanya kuning, merah, sampai coklat pekat. Jadi semuanya kalau misalkan kamu pecinta kuliner, kamu wajib nyobain, oke? Dan teman Pro 2, banyak orang juga nih yang ngira bahwasannya sate padang itu rasanya agak sedikit berbeda. Iya benar banget, karena rempahnya yang kaya banget. Bahkan netizen Indonesia ini juga menyebut sate padang itu tiada duanya. Boleh, sama kayak kamu di mata aku. Dan nama Pro 2, kita beralih ke dendeng balado dan juga dendeng batoko. Yang mana dendeng balado ini dibuat dari irisan tipis daging sapi yang digoreng kering, lalu disiram sambal merah pedas. Sedangkan dendeng batoko nama Pro 2 ini dipukul terlebih dahulu agar teksturnya lebih empuk. Apalagi nih, sekarang kita udah mau memasuki bulan, bukan bulan ya, memasuki Hari Raya Idul Adha beberapa hari lagi. Dan ini pasti bakalan jadi makanan yang paling banyak dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga. Jadi boleh banget bagi kamu yang mungkin sekiranya ada kesempatan buat pulang, anak kos yang jauh dari orang tua, boleh banget kalau misalkan ada kesempatan pulang, ya kamu requestnya dendeng balado atau dendeng batoko. Karena kalau misalkan nih kamu makannya di rumah makan, terus juga di restoran, ini pasti harganya agak sedikit ini ya teman Pro 2, mikir dua kali untuk belinya. Makanya ini mumpung kita semua ada kesempatan untuk makan daging, ya kenapa nggak sekalian bikin dendeng balado dan juga dendeng batoko. So teman Pro 2, nggak hanya dua itu aja, tapi juga ada beberapa kuliner legend lainnya dari Sumatera Barat. Bagi yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa kawat daun identik dengan penggunaan batok kelapa? Penggunaan batok kelapa pada penyajian kawat daun bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari realitas sejarah pada masa kolonialisme Belanda, di mana masyarakat Minangkabau hidup dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar, termasuk tempurung kelapa sebagai pengganti gelas pada masa itu.
3: Teman Pro 2 masih bersama aku Ashabul di Pro 2 Explore. Dan teman-teman Pro 2, makanan legend berikutnya ada gulai iti alado mudo, teman Pro 2. Yang mana ini kuliner khas Bukit Tinggi dan juga Koto Gadang yang menggunakan daging bebek dengan cabai hijau muda, teman Pro 2. Rasanya pedas segar dan juga aromanya kuat banget. Jadi kalau kamu nih pengen makan gulai iti alado mudo, boleh banget teman Pro 2 ya, kamu rasain langsung ketika udah sampai di depan rumah makannya, aromanya itu udah langsung menggoda gitu teman Pro 2. Dan di samping itu teman Pro 2, kalau kamu mau cari makanan penutup, bisa nih bubur kampiun teman Pro 2 dan juga lamang tapai, yang mana bubur kampiun ini jadi legenda dari Bukit Tinggi teman Pro 2 ya. Isinya campuran bubur sumsum, ketan, pisang dan juga kolak. Sementara lamang tapai ini adalah ketan bakar dalam bambu yang biasa disantap dengan tape ketan hitam. Dan juga hidangan ini teman Pro 2 itu identik dengan momen lebaran di Minang. Dan apakah lebaran Idul Adha tahun ini juga bakalan dilengkapi dengan lamang tapai? Tungguin aja, oke? Dan teman Pro 2, di samping itu ada ayam pop, yang mana ayam pop ini terkenal karena tampilannya pucat teman Pro 2 ya, tapi rasanya gurih dan lembut. Yang mana teman Pro 2, ayam pop ini itu direbus dengan air kelapa sebelum digoreng sebentar lalu disajikan dengan sambal merah khas Minang. Dari sini kita bisa ngelihat ya teman Pro 2, ternyata Minangkabau itu kaya banget kulinernya, bahkan satu jam aja pembahasan ini belum habis-habisnya gitu teman Pro 2. Tapi gak kerasa kita udah di setengah 10 aja, dan semoga suatu saat nanti gak tuh, kita ketemu lagi di program Pro 2 Explore dan aku bisa explore lebih banyak terkait Sumatera Barat khusus buat kamu. Dan mungkin gak hanya kuliner khas Sumatera Barat aja teman Pro 2 ya, bisa jadi nanti aku juga bakal spill nih masakan legend dari provinsi lain. Siapa nih yang penasaran? Boleh banget tungguin Pro 2 Explore di edisi berikutnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah merasa sudah muter-muter lihat barang tapi belum juga beli? Ternyata kebiasaan itu sekarang punya nama. Ada yang disebut rojali, kebiasaan melihat-lihat tanpa langsung membeli. Dan rohana, kebiasaan bertanya-tanya sebelum benar-benar memutuskan. Fenomena ini menunjukkan perubahan cara orang berbelanja. Banyak yang memilih membandingkan harga, membaca ulasan, dan menunggu waktu yang tepat. Prosesnya bisa panjang dan seringkali berakhir lewat transaksi digital dari genggaman. Karena di era digital, yang berubah bukan cuma cara belanja, tapi juga cara kita mengambil keputusan.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Explore. Dan teman-teman gak kerasa kita udah di penghujung program Pro 2 Explore aja. Dan dari beberapa makanan yang tadi udah aku spill teman Pro 2 ya, ada sebuah kesimpulan dan juga benang merah yang bisa kita tarik nih teman-teman ya, bahwa makanan legendaris Sumatera Barat itu bukan sekedar soal rasa yang pedas dan juga menggugah selera aja teman-teman ya. Yang mana ternyata dibalik setiap rendang, sate padang hingga lamang tapai yang tadi kita bahas, tersimpan cerita tentang budaya, perjuangan, kebersamaan, dan juga cara orang Minangkabau menjaga warisan leluhur mereka. Dan teman Pro 2 Kuliner Minang ini mengajarkan bahwa sesuatu yang hebat itu tidak lahir secara instan. Yang mana rendang misalnya teman Pro 2 ya, ini dimasak berjam-jam hingga menghasilkan cita rasa mendalam. Terus juga filosofi itu seolah menggambarkan nih teman Pro 2 karakter masyarakat Minangkabau yang kuat, sabar, dan juga penuh ketekunan. Dan di era modern saat ini, teman Pro 2 makanan cepat saji ini semakin mendominasi, betul nggak? Dan kuliner khas Sumatera Barat ini tetap bertahan dan juga dicintai dunia. Dan tentunya hal ini juga membuktikan bahwa budaya lokal ini tidak akan kalah selama generasi muda mau mengenal, menjaga, dan juga bangga terhadap identitas daerahnya sendiri. Karena pada akhirnya, teman Pro 2 makanan ini bukan hanya tentang kenyang saja, teman-teman ya. Tetapi makanan adalah identitas, kenangan, dan juga cara sebuah budaya hidup dari generasi ke generasi. Semoga teman Pro 2, pembahasan kita di Pro 2 Explore hari ini bisa kembali membuka mata kita ya teman-teman, terkait bagaimana budaya, terus juga bagaimana kekayaan yang ada di Indonesia, yang itu lahir dari budaya. So jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 Angga Kata Saudara, pukul 9.54 waktu Indonesia Barat aja kita di pagi ini, dan saatnya aku Ashabul pamit ya teman Pro 2 dari ruang dengar kamu, dan jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, karena setelah ini bakalan ada rekan Iil teman Pro 2 yang akan menemani kamu di siang ini hingga nanti pukul 3 sore. Dan juga teman Pro 2, kembali aku berpesan buat kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang sekarang lagi kerja, walaupun weekend gitu ya, gak apa-apa, it's okay. Semoga pekerjaan kamu, lelahnya kamu hari ini jadi lelah gitu teman Pro 2. Dan bagi kamu yang sekarang udah bisa kumpul bareng keluarga, ya selamat berkumpul bareng keluarga. Dan juga semoga berkumpulnya kamu dengan keluarga bukan hal yang kamu anggap biasa gitu ya teman Pro 2, karena sejatinya banyak orang-orang yang gak bisa kumpul keluarga karena pekerjaan jauh dari rumah, sekolah yang jauh dari domisili, dan lain sebagainya. Jadi syukuri apapun yang sekarang menjadi bagian dari hidup kamu. Dan teman-teman Pro 2, saatnya aku putarin lagu terakhir kita di hari ini gitu ya, bersama aku. Dan ini juga menjadi lagu yang membuat kita harus move on untuk beberapa hari ke depan karena aku libur. Ada Haiko teman Pro 2 yang akan lewat di ruang dengar kamu dengan bahagia bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, Tawak Pro2 tepat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai dengan informasi pertama. Teman Pro2, anggota Komisi 1 DPR RI Mahfuz Abdurrahman menegaskan tindakan kekerasan militer Israel terhadap 9 WNI relawan ini tersebut tidak dapat dibenarkan. Jadi misi kemanusiaan sipil tidak seharusnya direspon dengan tindakan represif dan terlebih lagi hingga berujung pada pertahanan paksa. Dan dia juga mengungkapkan kebahwasannya keberadaan para aktivis dan juga jurnalis WNI dalam misi tersebut membawa pesan solidaritas kemanusiaan, yakni bagi masyarakat Gaza, Palestina yang selama ini menghadapi krisis kepanjangan. Kita balik ke informasi selanjutnya, teman Pro2, perkembangan digitalisasi dan juga teknologi informasi dan juga komunikasi telah memicu banjir informasi di ruang publik. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati dan juga kritis dalam menyaring informasi yang beredar. Hal tersebut juga disampaikan Komisioner Komisi Penyiaran Islam Indonesia maksud kami atau KPI Pusat Tulus Santoso ini dalam diskusi panel interaktif tentang literasi digital dan juga etika penyiaran yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FISIP Universitas Pansundan Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Tulus, saat ini arah informasi banyak beredar melalui ruang digital yang bersifat personal dan juga diakses melalui perangkat gawai ya. Dan tentunya Teman Pro2, situasi ini juga membuat upaya literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga kekeluargaan serta pemerintah. Kita balik ke informasi yang terakhir, Teman Pro2, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud ini menggelar malam penganugerahan SNKI Award 2026 sebagai ajang apresiasi bagi pelestari keris di Indonesia. Sebanyak 7 kategori penghargaan diberikan kepada penerima yang dinilai memiliki dedikasi dalam pelestarian keris di tingkat nasional. Dan Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon ini mengatakan keris saat ini tidak hanya dipandang sebagai benda pusaka aja, dan tetap juga sebagai karya adiluhung yang memiliki nilai tinggi seni. Oke teman Pro2, itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih bareng Emil di sini, aku bakal nemenin ruang dengar kamu untuk hari ini teman Pro 2 di edisi 24 Mei 2026. Nah, di hari ini aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang ya teman Pro 2 ya, dengan beragam acara yang akan hadir di hari ini yang akan aku suguhkan buat kalian di siang hari ini. Suguhkan banget nih, kayak makanan ya. Nah, ngomong-ngomong makanan, lapar jadinya nih. Nah, buat teman Pro 2 gimana nih? Udah pada sarapan atau belum? Pastinya udah selesai lah ya sarapannya. Dan di hari ini aku bakal nemenin kamu dengan beragam acara yang akan hadir sesuai yang aku bilang tadi ya teman Pro 2. Dari start dari jam 10 ini teman Pro 2 sampai ke jam 12, itu bakal nemenin kamu dengan zona musik kamu. Tentunya kalian boleh request di sini ya. Dan kemudian dari jam 12 sampai jam 1, aku bakal nemenin kamu dalam acara Funtertainment. Tentunya kita nanti akan membahas seputar dunia entertainment, oke? Dan selanjutnya dari jam 1 sampai jam 2, aku bakal nemenin kamu dengan Pro 2 Sport. Dan dilanjutkan dengan di jam berikutnya ada apa? Pro 2 Sport. Setelah itu ada apa teman Pro 2? Ada Top 20 Indonesia Nasional. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Nah teman Pro 2, tunggu apa lagi? Sekarang udah jam 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Kalian boleh request sesuai dengan lagu kesayangan kalian atau artis favorit kalian di hari ini teman Pro 2. Nah buat yang kalian nanyain gimana sih caranya Emil, caranya gampang banget teman Pro 2 ya. Langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ ada story yang barusan aku upload buat teman-teman Pro 2. Kalau misalnya mau request nih, ada link di situ ya, kalian boleh isi link tersebut. Kemudian kalian boleh ngisi lagu dan juga artis kesayangan kalian di sana sekalian. Dan teman Pro 2, kalian juga boleh nih di WhatsApp kita di 0811-669-480. Di situ kita di WhatsApp kita ya, teman Pro 2 di 0811-669-480. Boleh aja langsung WhatsApp kita. Nah kalau misalnya nanti masih ada space waktu, nanti kita bakal live TikTok teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng. Dan ternyata mas udah ada yang masuk nih requestan teman Pro 2 di hari ini. Nah kira-kira siapa? Ini dia. Halo kak. Pagi kak, pagi juga. Halo, Pro 2 Hitlist, zona musik kamu. Izin request remuk dong, Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga di Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan juga selalu bersyukur. Thank you kak, nanti setelah ini bakal aku putarin ya. Remuk ya judulnya. Oke, nanti aku putarin. Kemudian ada dari 08229979200 sekian. Halo kak, selamat pagi juga. Ijer request Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Sama-sama kak. Siapa ini kira-kira namanya? Kak Galuh ya, Puspitasari. Oke, setelah ini bakal aku puterin. So teman Pro 2, dua lagu dulu di sesi ini. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, selamat pagi teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan di hari ini aku bakal bacain lagi requestan teman Pro 2 udah masuk dari 0823-1187, sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, halo kak. Kak, aku Vika di Matur, mau request lagu NCT Dream yang judulnya Beat It Up. Salam juga buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya kak, sama-sama Vika. Nanti setelah ini aku bakal puterin lagu kamu ya. Dan kemudian ada yang request juga teman Prodo melalui Instagram kita di Prodo Bukit Tinggi. Ada yang mau request lagunya Pura-Pura nih dari Liodre. Nah ini special request dari Kak Zatia ya. So jangan kemana-mana, dua lagu di sesi ini. Terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Diri-diri.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang orang satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
2: Iya, kok ini coba lupa.
3: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Aduh, Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di requestan teman Pro 2 di malam di siang hari ini. Udah masuk ya teman-teman. Ini ada siapa lagi nih? Adakah ada skor Aung Yang Lin? Dia mau request lagunya di ujung minggu by Miss Aira. Boleh banget, salam buat Alesha katanya. Boleh. Dan kemudian ada Kak Nabila Absar ini dari Lampung nih. Di ujung minggu Kak by Miss Aira, boleh banget. Dan yang ngucapin happy Sunday, semangat siarannya Kak. Thank you. Kemudian ada Kak Mauli.Rahma ya, dari Jawa Tengah, dia request lagu yang sama yaitu di ujung minggu dari Miss Aira. Kemudian ada Satiler May, ini juga request yang sama juga di ujung minggu by Miss Aira. Kemudian ada Morning Q, ini juga sama juga dari Sulawesi Selatan, di ujung minggu Miss Aira. Dan selanjutnya kira-kira siapa nih yang request? Nah, ada dari Kak Farisha underscore Naurano 8 nih. Dia mau request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Nah, ini lagunya buat pecinta Nabila Takia di seluruh Indonesia katanya ya. Dan kemudian ada juga nih dari Satil Lami ya. Dia request lagunya di ujung Miss Aira dan sehat selalu untuk Kak Emil. Thank you. Kemudian ada juga dari Morning Q di ujung minggu Miss Aira. Boleh banget. Kemudian ada Besa Azure di ujung minggu dari Sulawesi Selatan. Dan Kila Raifa dari Sumatera Utara di ujung minggu, boleh banget. Dan itu dia di ujung minggu Baby Saira. Dan juga nanti ada Cegil dari Nabila Takia. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
5: Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
6: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
5: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
6: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
6: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
5: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
6: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
5: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
6: Pace, Mace.
5: Hei.
6: Mobil ini kayak melayang.
5: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat cerah dari petugas ini.
6: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
7: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi. Langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi requestan teman Pro 2. Kayaknya satu lagu deh di sesi ini. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada lagi nih ya di zona musik kamu di part yang kedua dari jam 11 sampai ke jam 12. Nah, kira-kira siapa sih? Nah, teman Pro 2, kira-kira siapa sih yang bakal mengisi di sesi terakhir ini lagunya? Nah, ini dia, udah ada yang request dari Rahma Arsya dari Sulawesi Selatan. Dia mau request lagunya Bahagia Lagi dari PC Kota. Nah, ini dia yang bakal ngisi ya. Gak cuma Kak Rahma, ada juga dari 08127507 sekian-sekian dari Nusa Tenggara Timur nih. Dia request lagunya sama juga Bahagia Lagi by PC Kota. Nah, aku mau satu lagu juga nih untuk di sesi berikutnya, untuk mengawali lagu berikutnya. Ada dari requestnya dari KL Syafa 21 dari Yogyakarta nih. Dia mau request lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Oke, siap. Dan kemudian ada dari Kak Yani Lindawati. Halo Kak Yani dari DKI Jakarta ya. Dan dia mau request juga Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Dan dia mau ngucapin happy birthday Fajar, sukses selalu katanya. Dan Kak Elsa tadi ngasih pesan ya buat kita match siaran Kak. Makasih emot love hati. Oke, sama-sama. So, ada dua lagu di sesi ini. Satu di sesi berikutnya. Satu teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
3: Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hamba sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
4: Tika.
3: Nih,
4: hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Duo masih di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 untuk di hari ini ya. Kita dan masih di zona musik kamu dari jam 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti kita bakalan seru-seruan bareng sampai ke jam 12 malam, 12 siang ya di hari ini. Dan teman Pro 2 ya, tadi udah ada yang request di Instagram dan juga WhatsApp kita di 0811 6699480. Dan hari ini aku bukan buka ya, aku lagi live TikTok nih ya, di TikToknya Pro 2 Bukit Tinggi, hanya di @Pro2BukitTinggi. Dan teman Pro 2 boleh banget join untuk di hari ini teman Pro 2 melalui TikTok kita. Dan teman Pro 2 boleh banget request lagu kesayangan kalian di sana ya. Dan ternyata udah gak ada lagi nih yang request di Instagram dan juga di WhatsApp kita nih teman-teman. Dan kita akan beralih ke, bakal move on ke TikTok kita, di live TikTok kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan ini udah langsung ada yang masuk nih. Dan yang pertama ada requestan dari Kak Unicorn. Dia udah join dari tadi pas aku baru mulai teman Pro 2 ya. Dia mau request lagunya Ivy Alisa yang judulnya Semesta Menari. Gak cuma itu teman Pro 2 ya. Dan ada yang juga yang mau request tadi, Kak siapa tadi? Kak Todi ya, dia mau request lagunya Fiersa Basari yang judulnya Celengan Rindu. Sedua lagu itu di sesi ini teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

Udah masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana asik gak lagunya tuh, Celengan Rindu Fiersa Bersari ya. Aku juga lagi nyelengin rindu nih BTW teman Pro 2 ya, karena aku udah kangen banget sama orang spesial di rumahku gitu. Kira-kira siapa? Yap, orang tua ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita lanjutin lagi requestan teman Pro 2 yang udah masuk di siang hari ini melalui live TikTok kita di Pro 2 Bukit Tinggi nih teman Pro 2. Dan ini ada requestan teman Pro 2, yaitu aku lupa siapa namanya tadi ya. Dia mau request lagunya Sheila on Seven yang judulnya Sederhana nih. Dan kemudian ada dari Kak Pia di Banjarmasin. Halo Kak Pia. Ini apa ya, viewers baru kita di Pro 2 Bukit Tinggi teman Pro 2 ya, yang aku juga baru tahu nih. Dia mau request lagunya Charlie Puth ya, yang judulnya One Call Away. So, jangan kemana-mana, tunggu dulu di sini. Aku bakal puterin dua lagu itu di sesi ini. Terus jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau, kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
5: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
5: Kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, Tempo Pro 2 masih di Solo 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di zona musik kamu untuk di hari ini, Teman Pro 2, tepat pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat untuk di hari ini, teman-teman. Dan teman-teman, tadi kita udah banyak banget yang request ya di TikTok kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan ternyata ada lagi nih, Teman Pro 2 ya, ada yang request tadi, banyak juga yang request di TikTok kita ya, yang mau diputerin lagunya Samuel Cipta, Pencuri Malam nih. Dan lagunya udah aku siapin dan segera kita putarin, Teman Pro 2. Dan kemudian ada juga yang mau diputerin dari TikTok kita Pro 2 Bukit Tinggi juga, Teman Pro 2. Ada yang mau request lagunya Fatin nih, yang judulnya Red Flag. Waduh, kenapa nih tiba-tiba judulnya Red Flag ya, Teman Pro 2? Semoga gak kamu yang red flag ya, orang lain aja. Ya teman-teman, ada dua lagu di sesi ini, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di zona musik kamu di pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan di hari ini aku bakal nemenin kamu, tentunya masih di zona musik kamu, dengan requestan-requestan yang udah kalian request, yang udah kalian ajuin melalui Instagram dan juga WhatsApp kita di 0811 6699480, atau di live situ aku ya. Thank you so much untuk hari ini, teman Pro 2 ya. Dan terakhir aku bakal bacain lagi requestan teman Pro 2. Ini spesial buat Kak Langs yang lagi bekerja keras ya. Oh, hari Minggu sekarang libur ya. Aku lupa teman Pro 2. Dan aku bakal puterin, dia mau request lagunya The 1975. Dia mau request lagunya About You nih. Dan ini spesial buat Kak Langs ya di hari ini. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah mau request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan tentunya sampai jumpa di zona musik kamu besok, tentunya dengan penggemar-penggemar gak tuh, dengan penyiar lainnya ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya masih mau ketemu aku, ya next week kita bareng aku. Oke, okay? So jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada Fun Entertainment yang bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 1. Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman-teman.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Oke, itu dia misteri dunia dari Afgan Tempat Pro 2 ya. Dan sekarang udah jam 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Tempat Pro 2 itu tandanya kita ada dalam acara Funtertainment untuk hari ini. Dan Tempat Pro 2 balik lagi di Funtertainment, tempatnya ngobrolin dunia hiburan yang paling update. Tempat Pro 2 paling seru juga pastinya dan paling relate buat kamu. Nah, aku bakal nemenin kamu buat bahas kabar yang lagi bikin army seluruh dunia heboh banget nih Tempat Pro 2. Dan yes, BTS ini dipastikan tampil di ajang bergengsi di American Award Music atau AMA 2026 yang berlangsung tanggal 25 Mei nanti. Dan ini bukan penampilan biasa Tempat Pro 2 karena jadi comeback mereka di panggung AMA setelah 4 tahun terakhir. Jadi buat para penggemar K-pop, kabar ini jelas jadi momen emosional banget Tempat Pro 2 ya. Soalnya BTS ini bukan cuma tampil sebagai bintang tamu aja, akan tetapi juga kembali membawa aura global yang selama ini bikin mereka jadi salah satu grup paling berpengaruh di dunia musik. Nah, menariknya lagi Tempat Pro 2 ya, penampilan BTS tahun ini langsung jadi trending di berbagai media sosial. Jadi banyak fans menyebut momen ini sebagai era baru BTS setelah masing-masing member sempat fokus dengan aktivitas individu mereka. Dan yang bikin makin spesial Tempat Pro 2, AMA sendiri ini punya sejarah panjang loh buat BTS tahun 2017 lalu. Jadi ini mereka ini tampil pertama kali lewat lagu yang judulnya DNA dan langsung mencetak sejarah sebagai grup Korea pertama yang tampil di panggung AMA sejak acara itu dimulai tahun 1974. Dan dari situ perjalanan BTS di Amerika Serikat ini benar-benar meledak ya Tempat Pro 2. Dan mereka juga bukan cuma dikenal sebagai grup K-pop aja nih, tapi juga jadi ikon musik global yang berhasil nembus pasar internasional dan juga cara luar biasa. Dan Tempat Pro 2 di segmen berikutnya nanti kita bakal bahas nominasi BTS di AMA Award atau AMA 2026 yang ternyata nggak main-main nih. Jadi kemana-mana terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan aku mau ingetin juga nih, kita bakal break terlebih dahulu dari lagu-laguan Tempat Pro 2 ya. Karena kita nanti sebentar lagi di pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, kita sama-sama akan mendengarkan lafal kumandang seruan azan zuhur untuk di siang hari. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Persatuan RRI Bukit Tinggi. Gue sama-sama kita mendengarkan lagu bernuansa Islami.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya untuk berkumandang azan zuhur di siang hari ini untuk wilayah kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya. Kami yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Jadi masih dengan di Funtertainment kali ini dengan pembahasan BTS yang akan tampil di AMA TV atau di AMA 2026. Jadi Teman Pro 2 tahun ini enggak cuma tampil di AMA 2026 aja, tapi juga langsung masuk dalam 3 nominasi bergengsi sekaligus nih. Jadi ya, kategori pertama itu adalah Artist of the Year. Ini jadi salah satu penghargaan paling prestisius karena memang mempertemukan musisi-musisi terbesar di dunia dalam satu persaingan. Lalu ada kategori yang namanya Song of the Summer lewat lagu yang berjudul Swim. Jadi lagu ini memang sukses besar sejak dirilis dan juga viral di berbagai platform musik maupun media sosial Teman Berdua. Nah, kemudian ada BTS juga masuk ke nominasi Best K-pop Artist ya. Jadi kategori yang hampir selalu identik dengan dominasi mereka selama bertahun-tahun terakhir. Dan Teman Pro 2 yang bikin suasana makin panas, ini BTS kembali bersaing dengan penyanyi super dunia yaitu Taylor Swift di kategori Artist of the Year. Nah, kalau kita flashback nih Teman Pro 2, BTS ini pernah memenangkan kategori itu pada tahun 2021 nih. Bahkan kemenangan mereka tuh waktu itu memutus dominasi Taylor Swift yang sebelumnya menang 3 tahun berturut-turut. Wow. Dan tentunya prestasi itu juga membuat BTS menjadi grup pertama yang memenangkan Artist of the Year sejak One Direction pada 2014 sampai 2015. Nah, sampai sekarang Teman Pro 2, BTS ini sudah mengoleksi 11 piala AMA. Jumlah itu tentunya menjadikan mereka grup dengan kemenangan AMA terbanyak kedua setelah Alabama ya. Dan gila banget sih Teman Pro 2 dari grup Korea yang selalu dulunya diremehkan. Sekarang ini BTS itu malah jadi langganan ya, langganan sejarah di industri musik Amerika. Nah Teman Pro 2, abis ini kita bakal bahas pencapaian terbaru BTS di Billboard yang makin membuktikan kalau mereka, kalau memang mereka ini global superstar. Jangan kemana-mana, tetap di Funtertainment untuk di hari ini. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 104,8 Prodo FM, teman terbaik kamu ya. Aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk di siang hari ini, teman Prodo, untuk rekan-rekan muslim yang merayakan, teman Prodo ya. Kok merayakan sih? Menunaikan ya, atau melaksanakan sholat zuhur untuk di siang hari ini. Dan teman-teman, kita lanjut lagi di Funtertainment untuk hari ini, teman Prodo, masih tentang BTS nih, atau BTS. BTS banget nih, gak tuh? Jadi teman Prodo, kalau misalnya ngomongin BTS ini memang rasanya gak ada habisnya ya, teman Prodo. Gak lengkap juga tanpa bahas pencapaian mereka di tangga lagu. Dari tahun ini BTS ini kembali mencatat sejarah baru lewat lagu Swim yang berhasil menjadi salah satu lagu nomor 1 ketujuh mereka di Billboard Hot 100. Jadi pencapaian ini juga tentu gak gampang teman Prodo, karena Billboard Hot 100 ini dikenal sebagai chart musik paling kompetitif di dunia. Banyak musisi besar dunia bersaing di sana ya. Dan bukan cuma itu aja teman Prodo, album terbaru mereka yang berjudul Arirang ini juga sukses besar juga nih. Album tersebut berhasil debut di posisi ke pertama ya di Billboard 200 dan juga bertahan selama 3 minggu. Dan ini juga membuktikan bahwa BTS ini masih punya pengaruh besar di industri musik global, bahkan setelah bertahun-tahun berkarir teman Prodo ya. Dan popularitas mereka justru terasa makin kuat. Dan banyak yang menariknya teman Prodo, selain musiknya nih, BTS ini juga dikenal karena hubungan mereka yang kuat dengan fans ya. Jadi ARMY ini, fans dari si BTS ini selalu jadi bagian penting dalam perjalanan karir mereka. Nah, makanya ya gak heran kalau misalnya setiap BTS comeback itu dunia entertainment langsung ramai banget gitu, apalagi internet. Jadi dari media sosial sampai platform streaming ini semuanya penuh dengan pembahasan tentang mereka. Dan sekarang kita bisa menonton nih, semua mata bakal tertuju ke AMA 2026 nih, karena banyak fans yang penasaran bakal seperti apa sih konsep penampilan BTS nanti di atas panggung, ya kan? Dan teman Prodo, kita tunggu aja apakah tahun ini BTS kembali membawa piala pulang piala Artist of the Year dan juga mencetak sejarah baru lagi. Dan tentunya sekarang ya BTS ini kembali berdiri di panggung AMA bukan cuma sebagai grup K-pop aja nih, tapi sebagai simbol global music power yang punya jutaan penggemar di seluruh dunia. Dan teman-teman, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Funtertainment untuk hari ini. So, setelah ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal menemani kamu, jangan kemana-mana, terus stay tune di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak.
4: Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik. Kamu balik lagi di jam 13 atau jam 1 siang lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita udah berada dalam acara Prodo Sport untuk hari ini edisi 24 Mei 2026. Dan teman Prodo balik lagi di Prodo Sport untuk hari ini. Teman Prodo tepatnya ngobrol santai seputar olahraga, ya pasti paling hangat hari ini. Dan kali ini kita bakal bahas keberhasilan luar biasa dari Persib Bandung yang sukses mencetak hat-trick juara Liga Indonesia. Jadi tim berjuluk Maung Bandung itu resmi mempertahankan gelar setelah menutup musim BRI Super League ya 2025-2026 dengan koleksi 79 poin. Tentunya walaupun di laga terakhir mereka hanya bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara, hasil tersebut juga tetap cukup mengantar Persib menjadi kampion atau juara. Nah, yang menariknya teman Pro 2 ya, gelar kali ini justru disebut sebagai musim paling sulit oleh pelatih Bojack Hodak. Yang menurutnya jadi musim ini berbeda nih karena Persib melakukan perombakan besar-besaran terhadap pemain asing mereka nih. Dan biasanya sebuah tim ini kan kayaknya membutuhkan waktu cukup lama ya untuk membuat solid lagi gitu, kayak membuat solid kembali gitu. Tapi setelah banyak pergantian pemain ya, tapi Persib ini mampu membuktikan bahwa chemistry dan juga mental juara tuh tetap bisa dibangun di tengah perubahan.

besar sama Pro 2. Dan Bojan juga bahkan mengakui adanya faktor keberuntungan yang membantu perjalanan Persib musim ini. Tapi tentu saja keberuntungan itu gak akan datang tanpa kerja keras dan juga konsistensi sepanjang kompetisi. Nah teman Pro 2, menurut kamu gelar musim ini jadi bukti Persib memang layak disebut salah satu tim paling konsisten di Indonesia gak sih? Nah jadi kemana-mana, setelah ini kita bakal bahas lagi. Terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

Oke, teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 Sport hari ini, teman Pro 2 ya, di masih dengan pembahasan kita Persib Bandung yang baru ini juara Liga 1 Indonesia ya. Dan teman Pro 2 kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Kalau misalnya kita bicara soal gelar juara, bukan cuma soal taktik dan juga kualitas pemain nih. Ada satu hal penting yang sering menentukan hasil akhir, yaitu mental juara. Nah, itu tuh yang terlihat dalam perjalanan Persib Bandung ya musim ini. Jadi meskipun mendapat tekanan besar dari Borneo FC hingga akhir pekan terakhir, jadi Persib ini tetap mampu menjaga konsistensinya nih. Bahkan situasi ini sempat menegang ya, karena Borneo FC menang besar nih 7-1 atas Malut United di pertandingan terakhir. Namun teman Pro 2, Persib Bandung ini tetap unggul head to head ya, sehingga gelar tetap menjadi milik mereka. Nah, hal ini juga menunjukkan kalau misalnya setiap pertandingan sepanjang musim ini benar-benar penting teman Pro 2. Jadi kemenangan 3-1 atas Borneo pada pertemuan pertama ternyata ini penentu besar di akhir klasemen loh. Jadi bek Persib Eliano Reginders ini juga mengatakan kalau hasil akhir jauh lebih penting dibandingkan penampilan sempurna di satu pertandingan. Walaupun gagal mencetak gol di laga penutup teman Pro 2, mereka tetap berhasil mencapai target utama ya. Dan ini jadi pelajaran penting nih, dan pelajaran menarik juga dalam dunia olahraga. Kadang sebuah tim ini nggak harus selalu tampil spektakuler setiap laga ya, tapi harus tahu cara bertahan di momen sulit dan juga tetap mengumpulkan poin penting teman Pro 2. Dan musim ini Persib Bandung menunjukkan kualitas ini, atau kualitas dari Persib Bandung sampai akhirnya kembali mengangkat trofi. Jadi kemana-mana terus saya cintis mempercayai 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Sayang, sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
4: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman.

Nah, Teman Pro 2 masih di Selamat 0,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Dan yang sosok yang paling banyak mendapat sorotan tentu saja adalah Bojan Hodak ya. Jadi pelatih asal Kroasia itu kini semakin dicintai Boboto setelah sukses membawa Persib mencetak 3 gelar liga berturut-turut nih. Yang bikin menariknya Teman Pro 2, Bojan ini justru mengaku musim ini jauh lebih berat dibanding 2 musim sebelumnya ya. Karena alasannya komposisi tim berubah cukup drastis, terutama di sektor pemain asing. Dan dalam sepak bola modern Teman Pro 2, mengganti banyak pemain itu bisa sangat berisiko banget nih. Tentunya adaptasi taktik, kemudian komunikasi sampai chemistry di ruang ganti sering jadi tantangan terbesar. Tapi Teman Pro 2, Bojan ini ternyata mampu ya menyatukan semua ini menjadi tim yang tetap kompetitif sepanjang musim. Dan ini juga menunjukkan kualitas, kemampuan dan juga kemimpinan manajemen tim yang luar biasa dari si Bojan ini Teman Pro 2. Nah, banyak juga ya pelatih punya strategi bagus tapi nggak semuanya bisa menjaga konsistensi tim selama satu tim nih. Atau selama satu musim penuh ya. Apalagi ketika tekanan datang dari rival-rival kuat di papan atas klasemen. Dan Teman Pro 2, kita ketahui bahwasanya kesuksesan Persib musim ini juga membuktikan bahwa pelatih itu punya peran besar membangun mental pemain nih Teman Pro 2. Jadi ketika tim mulai kesulitan, Bojan itu tetap mampu menjaga fokus squad sampai akhir kompetisi. Dan sekarang Teman Pro 2 namanya juga sudah masuk ke dalam daftar pelatih asing paling sukses dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan kemana-mana selain ini bakal ada lagi informasi yang aku sampaikan dalam Pro 2 Sport. Tetap di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Berwisata ke Sumatera Barat, jangan lupa singgah melihat rumah gadang. Bentuknya yang unik, megah dan cantik, menjadikan rumah gadang sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Mungkin kita pernah bertanya, kenapa rumah gadang tidak menggunakan beton dan besi sebagai bahan bangunan? Bahkan, untuk Istana Basa Pagaruyung yang sangat besar sekalipun, berbeda dengan istana-istana lain di pesisir timur Sumatera, seperti Istana Deli di Medan dan Istana Siak di Riau yang menggunakan besi dan semen. Hal ini dilatar belakangi oleh geografis daerah Sumatera Barat yang dilalui patahan Semangko dan pertemuan lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Kondisi inilah yang membuat Sumatera Barat sebagai daerah rawan gempa dan menjadi dasar nenek moyang orang Minang mendesain rumah gadang agar bisa menahan gempuran gempa bumi. Rahasia dari arsitektur rumah gadang ini terletak pada rancangan rangka rumah. Seperti pernyataan budayawan Minang, Wiskan Hadi, beberapa waktu lalu.
2: Rumah Minang juga mengikuti kepada pola masyarakat tradisi itu. Karena dia lebih berpikir agak filosofis, karena alamnya yang menjadi itu, bentuk rumah gadang itu jadi lain daripada rumah-rumah tradisi di tempat lain. Nah, ada orang yang mencoba membuatkan bentuk geometrik dari rumah gadang itu, kenapa rumah gadang itu tahan gempa. Itu dari penelitian tahun berapa dulu, dari satu tim dari ITB, membuatkan dari gonjong rumah yang empat itu, kalau diteruskan garisnya, itu dua lingkaran. Kemudian bangunannya ke bawah, kalau kita teruskan sampai ke atas, itu bentuk trapesium. Karena itu ketika trapesium ini digoyang bagaimanapun juga, ya dia tidak akan roboh ke kiri. Kemudian mereka tidak menanamkan tiang di tanah. Rangkanya dibuat lebih dulu. Kemudian untuk supaya dia jangan terbang, dialas dengan batu. Karena orang Minang selalu rumahnya pakai sandi.
1: Rumah gadang juga tidak menggunakan paku sebagai pengikat, namun berupa pasak sebagai sambungan, membuat bangunan memiliki sifat yang lentur. Hal unik lainnya, tiang rumah tidak pernah menyentuh tanah. Karena tiang dialas dengan batu yang berfungsi sebagai peredam getaran tanah.
2: Ketika orang membuat rumah gadang, yang dibuat dulu sekali, itu bukan mendirikan tiangnya, tapi disiapkan yang untuk patu atau semua-semua itu. Tiang itu kemudian didirikan, baru kemudian diletakkan sandi di bawah.
1: Sistem struktur dan arsitektur rumah gadang tidak hanya indah, namun juga dibangun dari filosofi adat Minangkabau yang berguru pada alam. Sebelum membangun rumah, semua hal diperhitungkan, dimulai dari pemilihan lokasi, arah angin, dan matahari, serta kualitas kayu yang digunakan. Seperti yang dijabarkan oleh dosen arsitektur Universitas Bung Hatta, Dr. Eko Alvarez.
3: Kemudian secara tradisional kita tahu masyarakat kita sangat arif dengan hal-hal yang berhubungan dengan gejala-gejala alam. Misalnya saja di kearifan lokal yang pernah ada di, yang kita pikir masih ada sebagian, memilih kayu, jenis kayu, kemudian menentukan sambungan, bahkan menentukan hari penebangan pun ada. Saya pikir semua bisa dibuktikan sekarang ya. Kenapa dia menebang bukan dalam kondisi musim hujan, misalnya, karena nanti akan rapuh dan seterusnya. Kemudian mereka mempunyai cara yang, artinya mereka memang sangat dekat dengan gejala alam itu. Cara mencari tempat di mana dia akan meletakkan rumah itu ada kebiasaan-kebiasaan, kalau kita tidak sebut sebagai falsafahnya ya. Jadi kalau kita bedah rumah gadang itu, urusan keselamatan, urusan simbol, urusan perut, urusan anak.
1: Rumah gadang aman dari gempa karena sistem material dan konstruksinya yang sangat terukur. Rumah gadang dibangun dari kayu-kayu pilihan yang kuat, kokoh, dan tahan lama.
3: Karakteristik kayu, dia mampu menahan daya tarik dan tekan. kemudian dia tidak kaku. Kalau kita kaitkan dengan perilaku gempa, hal yang kaku itu pasti digoyang. Tapi kalau dia elastis, dia pasti akan mengikuti iramanya. Makanya sambungannya tidak kaku, dia pakai pasak. Dia semakin dibebani bangunan itu, dia akan semakin kuat. Jika semakin dibebani, dia akan semakin kokoh.
1: Atap rumah gadang terbuat dari ijuk yang ringan, sehingga mengurangi beban berat pada bangunan. Dinding rumah yang miring merupakan strategi untuk menghadapi angin kencang. Angin yang menerpa dinding yang miring akan dialirkan pada kolong rumah sehingga rumah tetap aman. Bagi masyarakat Minang, rumah gadang adalah simbol tradisi, sekaligus sebagai tempat berbagai kegiatan keluarga besar serta kegiatan adat. Tidak dibangun karena gempa, tetapi gempa diperhitungkan dalam mendirikan sebuah rumah gadang. Saya Andini Miza Putri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman Prodo masih di Solo 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Dan tentunya masih di Prodo Sport untuk di hari ini. Dan keberhasilan Persib Bandung ini musim ini juga menunjukkan kalau misalnya persaingan sepak bola tuh, apalagi di Indonesia, teman Prodo ini semakin kompetitif dan juga menarik gak sih? Ya kan? Jadi lihat aja nih bagaimana Borneo FC ini terus memberikan tekanan sampai pekan terakhir. Ya, ini bukan selisih poin kedua tim sama Persis ya, dan juga harus ditentukan lewat head to head. Nah, jadi situasi seperti ini tentu bagus banget buat perkembangan Liga Nasional nih teman berdua. Artinya apa? Artinya di sini kualitas kompetisi itu semakin meningkat, dan juga setiap pertandingan itu pasti punya tensi yang tinggi gitu. Jadi membara-bara gitu teman berdua. Dan selain itu teman berdua, banyak klub juga yang sekarang mulai berani membangun tim dengan proyek jangka panjang nih. Jadi contohnya aja Persib sendiri nih teman berdua. Mereka ini gak cuma mengandalkan nama besar aja, tapi juga membangun mental dan juga konsistensi. Dan tentunya musim ini juga membuktikan bahwa juara itu bukan hanya soal produktivitas gol aja. Dan tentunya Persib juga memang tidak selalu menang besar ya, tapi mereka tahu cara mendapatkan hasil penting di momen krusial. Dan untuk para pendukung sepak bola Indonesia, persaingan seperti ini jelas bikin liga semakin seru untuk diikuti setiap pekannya ya. Dan tentunya kita tunggu nih teman Prodo, apakah musim depan Persib masih bisa mempertahankan dominasinya atau justru muncul juara baru yang siap mengguncangkan Liga Indonesia? Who knows, kita tidak tahu. Wallahualam teman Prodo ya. Dan teman Prodo, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini bakal ada Top 20 ya, Top 20 nasional. Dan tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini teman Pro 2. Aku juga mau pamit dari ruang dengar kamu teman-teman di hari ini. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, jangan kemana-mana dulu. Selain ini bakal ada rekan Utari yang bakal nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sore sampai ke jam 8 malam waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM. See you next time with me and bye-bye.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: karaoke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: 2026 dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah Tenang.
1: Number 16.

kalau dengar lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number

Kamu baru saja dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Number 12.

0: masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

fokus dengan malu-malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Number 8.

0: dengan 1000 kali teman Pro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Number 4.

0: dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2. Sampai kita ganti.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Diman Syahlai Tupa Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalam dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Sound 7 dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi. Dan sebelum kita ikuti ya Top 20 Indonesia Nasional, nah nanti kita dengerin dulu ya ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan pendataan jumlah keris Indonesia yang berada di Belanda. Hal tersebut dilakukan dalam rangka proses repatriasi atau pemulangan kembali benda budaya. Dia mengaku tidak terlalu hafal jumlahnya, namun keris-keris tersebut telah teridentifikasi dalam beberapa kelompok. Di antaranya keris Puputan Bali, Puputan Lombok, keris Hamengkubuwono, keris Perang Padri, keris Naga Siluman, serta keris Tuku Umar. Beralih ke berita kedua, 50s Professionals adalah serial televisi aksi komedi Korea Selatan yang sedang tayang di HBO Max. Serial ini ditulis oleh Jang Won-sop dan disutradarai oleh Han Dong-hwa, serta dibintangi oleh Shin Ha-kyun, Oh Jung-se, dan Ho Sung-tae. Melansir dari Asian Wiki, tanggal 23 Mei 2026, serial ini mengisahkan tiga pria yang dulunya memiliki pengaruh besar di bidang masing-masing. Namun mereka kini hidup sederhana dan terasing sebelum akhirnya dipaksa kembali menggunakan kemampuan profesional mereka. Last but not least, teman-teman Pro 2, Direktur Eksekutif MDNG Burmalis Ilyas menilai banyaknya pengusaha rumah makan Padang dari semua kalangan non-Minang menunjukkan tingginya nilai kuliner Minangkabau. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi kebanggaan karena masakan Minang semakin diminati berbagai kalangan masyarakat. Sekian ragam informasi yang dapat Wood sampaikan di Pro 2 Info, dan next teman-teman Pro 2 kita bakal mengikuti Top 20 Indonesia Nasional ya. Kita akan bergabung kembali ke Pro 2 Jakarta. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. Number

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Perture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan. Di peringkat ke-13 ada Taylor Swift dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dikrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, seneng banget ya di hari ini Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di Sore Ceria ya, edisi 24 Mei 2026. Dan di Sore Ceria hari ini Uut bakal temanin kamu kurang lebih 5 jam ya, kebersamaan kita hari ini dari jam 3 siang sampai ke jam 8 malam nanti. Tentunya banyak ya rangkaian-rangkaian program menarik yang bakal menemani kebersamaan kita nih kurang lebih 5 jam ya teman-teman Pro 2 gitu. Dan tadi di satu jam awal kita udah bergabung ke Pro 2 Jakarta ya, kita dengerin top 20 internasional ya teman-teman Pro 2. Dan udah ada lagu-lagu, rekapan lagu-lagu 20 lagu ya yang masuk ke dalam tangga gak tuh chart top 20 kita ya. Semoga ada lagu-lagu favorit kamu, dan kalau kamu pengen lagunya selalu masuk ke chart top 20 kita, makanya request-request terus di Pro 2 seluruh Indonesia atau juga di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kayak gitu. Nah teman-teman Pro 2, di pukul 16 ini sampai ke pukul 17 nanti itu kita akan ada program Insta ya, inspirasi kita. Kita bakal bahas sosok-sosok yang akan memberikan inspirasi kita untuk di sore hari ini. Kemudian nanti dari pukul 17 sampai ke pukul 18.00 waktu Indonesia Barat itu akan ada program Break Time. Kita bakal hadirkan informasi ringan. Kemudian dari pukul 18 sampai ke pukul 19 nanti akan ada Pro 2 Sunset ya, tentunya masih akan hadirkan informasi-informasi ringan untuk sore hari kamu. Dan di satu jam terakhir nanti kita akan bergabung lagi nih ke Pro 2 Jakarta ya. Kita bakal ikuti program siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang anak indie banget nih, yang ngaku-ngaku anak indie, nah kurang indie kalau nggak ngikutin siaran berjaringan Indonesia Pro Indie nanti di pukul 19.00 sampai ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. So teman-teman Pro 2, sekarang udah di pukul 16 lewat 9 menit ya. Dan ini kita sudah berada di Insta, inspirasi kita, dan kita akan bahas sosok yang akan menginspirasi kita di sore hari ini. Dan seperti biasa, Indonesia tuh gak pernah kehabisan sama anak-anak muda yang membanggakan gitu ya kan. Banyak banget yang membanggakan Indonesia itu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, di sore hari ini ada Pandawara Group nih yang kembali mencuri perhatian dunia setelah mereka berhasil meraih 2 rekor dunia Guinness World Record tahun 2026. Dan buat yang belum tahu ya, mana tahu nih ada yang belum tahu. Pandawara ini merupakan kelompok content creator ya teman-teman Pro 2 yang dikenal aktif untuk membersihkan sampah di sungai, di pantai, dan di mana-mana deh pokoknya bersihin sampah, khususnya di sungai-sungai gitu. Dan ini berhasil menunjukkan bahwa aksi sosial anak muda itu bisa berdampak besar ya, berdampak besar banget malah sampai ke tingkat internasional. Dan kita bakal bahas seputar dengan Pandawara ini ya sampai 1 jam ke depan, sampai ke pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu aku bakal puterin

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus

0: nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita gak terkapar.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
5: Teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro2, kita masih di Insta Inspirasi kita di sore hari ini ya, di pukul 16 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro2, ngomongin soal Pandawara ya kita tadi. Dan Pandawara ini seperti yang udah Uut spill tadi, teman-teman Pro2, mereka berhasil meraih 2 rekor dunia Guinness ya. Dan prestasi ini menjadi pencapaian besar bagi komunitas anak muda Indonesia. Pandawara Group ini sendiri ya berhasil mencatatkan namanya dalam Guinness World Record tahun 2026 lewat aksi lingkungan yang mereka lakukan ya. Namanya Pandawara Group, kita udah sama-sama tahu ya kalau mereka ini tuh fokusnya di bidang lingkungan ya, kebersihan lingkungan, sampah dan lain-lain. Dan pencapaian ini tuh juga membuktikan kalau gerakan sosial dari anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Indonesia lah ya, itu bisa mendapat pengakuan dunia internasional. Dan hal ini juga menjadi kebanggaan banget nih untuk orang-orang Indonesia, karena mereka berhasil membawa nama Indonesia dalam aksi positif global. Dan Pandawara ini dikenal karena aksi bersih-bersih lingkungannya ya, konten-konten mereka di media sosial. Dan kelompok ini itu dimulai dikenal oleh publik itu karena mereka aktif membersihkan sungai, pantai, dan area yang penuh sampah nih teman-teman Pro2, yang sering dianggap gak mungkin dibersihin. Kayak siapa juga yang mau bersihin parit, siapa juga yang mau bersihin sungai-sungai gitu, udah kotor banget gitu. Tapi mereka kemudian membagikan proses tersebut ya, proses mereka membersihkan sungai-sungai itu khususnya di media sosial, sampai menarik perhatian masyarakat luas. Dan aksi sederhana mereka itu akhirnya berkembang nih menjadi gerakan lingkungan yang besar kayak gitu. Dan mereka juga membagikan konten-konten edukasi ya di TikTok mereka sambil membersihkan sampah kayak gitu di sungai-sungai. Dan apa ya, pokoknya mereka kayak emang seproper itu untuk menjadi konten kreator yang bergerak di bidang kebersihan lingkungan, sampah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah teman-teman Pro2, banyak ya hal-hal baik dari sisi Pandawara Group ini sendiri yang ganti-gantinya untuk menginspirasi kita. Walaupun mereka sekalipun gak nerima penghargaan pun, mereka tuh tetap menginspirasi kita gitu loh. Tapi kita bakal spill-spill lebih lanjut lagi ya. Kita dengerin dulu nih lagu dari Bilal Indrajaya dan Niscaya, kemudian ada Nadif Basalamah, Jatuh Cinta Lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi.

0: Hit FM.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Dan Nadif Besa Lamah dengan Jatuh Cinta Lagi. Emang sih kalau sama orang-orang yang keren ya, kalau kita perempuan dan kalau misalnya kamu laki-laki, siapa sih yang gak suka sama orang-orang yang punya impact positif gitu, yang bisa membawa semua hal itu menjadi hal yang positif. Siapa sih yang gak mau jatuh cinta sama orang-orang kayak gitu, ya kan? Sama halnya kayak Pandawara ini ya, walaupun mereka ini dikatakan sering bergelut dengan sampah dan lain sebagainya ya, tapi mereka sangat keren teman-teman Pro 2. Bayangin anak muda mana yang mau bersihin sungai-sungai yang udah kotor banget gitu kan, jarang ya. Mungkin bisa dikatakan lebih ke gak ada gitu. Nah tapi mereka ini ya namanya juga orang-orang yang positif gitu, yang pengen Indonesia ini lebih baik lagi gitu kan. Mereka tuh memanfaatkan segala hal gitu, contohnya dari media sosial. Mereka ini menunjukkan sisi baik dari media sosial kayak gitu. Di tengah banyaknya konten-konten entertain, konten-konten hiburan atau tren-tren viral ya dan segala macam, Pandawara ini justru menggunakan media sosial untuk mengajak orang agar lebih peduli kepada lingkungan gitu. Konten mereka sendiri itu bukan cuma menghibur ya, mungkin menghiburnya dari POV yang lain gitu loh, bukan menghibur kita dengan hal-hal yang kurang berguna gitu kan. Tapi yang Pandawara ini menghibur kita dengan hal-hal yang sangat bermanfaat kayak gitu. Mereka juga memberikan edukasi dan memotivasi banyak orang untuk ikut menjaga kebersihan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa media sosial itu bisa banget loh dijadikan sebagai alat perubahan yang kuat kalau digunakan dengan bijak, teman-teman Pro 2. Dan Pandawara ini tentunya menjadi contoh nyata ya dari kekuatan generasi muda nih. Dan mereka membuktikan bahwa perubahan itu gak harus menunggu menjadi pejabat, gak harus punya kekuasaan tertentu, atau gak harus menjadi orang terkenal dulu biar bisa membawa perubahan kayak gitu. Dengan aksi nyata dan konsistensi, anak-anak muda tuh juga bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat, bagi lingkungan, bahkan ke dunia internasional ya kan. Makanya Pandawara ini sampai dapat penghargaan ya, 2 malah dari Jonas Ward. Dan hal ini membuat banyak generasi muda itu terinspirasi untuk melakukan aksi-aksi sosial di daerahnya masing-masing. Mungkin sekarang udah banyak ya, tapi belum se-hype atau se-booming Pandawara. Tapi udah banyak kok di Bukit Tinggi sendiri, udah banyak banget juga anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan ini sekarang juga menjadi isu penting ya teman-teman Pro 2. Di Indonesia banyak banget ya kayak sampah, mau itu food waste, sampah plastik dan lain sebagainya, itu menjadi tantangan besar banget untuk di Indonesia. Dan lewat aksinya Pandawara ini, mereka berhasil mengingatkan kita, ngerimain kita kalau persoalan lingkungan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah aja gitu. Jadi mentang-mentang biarin aja deh pemerintah, biarin aja lah dinas lingkungan hidup yang bersihin, biarin aja ini, biarin aja itu, enggak ya, enggak gitu. Jadi Pandawara ini ngingatin kita kalau persoalan lingkungan apapun itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi juga tanggung jawab bersama kayak gitu. Kebiasaan kecil kayak membuang sampah sembarangan itu ternyata bisa memberi dampak besar terhadap lingkungan. Bayangin kalau ada kamu buang sampah sembarangan. Nah, di bagian Indonesia yang lain, di daerah Indonesia yang lain banyak yang buang sampah sembarangan. Mungkin satu bisa sejuta orang yang buang sampah di satu hari itu, buang sampah sembarangan gitu kan. Ya mungkin kamu rasanya kecil, nganggapnya kecil, tapi sebenarnya tuh lumayan besar ya. Jadi emang gak ada salahnya untuk buanglah sampah pada tempatnya gitu. Jadi kesadaran menjaga alam juga perlu dimulai dari kehidupan sehari-hari, dari hal-hal kecil aja. Dan tentunya teman-teman Pro 2, kesuksesan dari Pandawara ini sendiri gak datang secara instan. Balik lagi ya, emang kalau orang-orang yang sukses tuh gak ada yang instan teman-teman Pro 2 perjuangannya. Emang perlu ada tahapan-tahapan biar mereka tuh bisa kayak sekarang gitu. Mereka itu memulai dari aksi sederhana dan terus konsisten ya, walaupun menghadapi banyak tantangan. Karena sebenarnya konsistensi itulah ya yang harus, yang benar-benar diuji gitu. Dan gerakan mereka perlahan-lahan mendapat perhatian dari masyarakat sampai dikenal ke dunia. Ya gak cuma dikenal di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia kayak gitu. Dan ini menjadi pelajaran penting bahwa perubahan besar itu memang selalu dimulai dari hal-hal kecil, tapi dilakukan terus-menerus gitu. Gak cuma
perubahan kecil yang dilakukan sekali doang, ya kan, udahlah perubahannya kecil sekali doang dilakuin yang gak berubah-berubah gitu kan. Dimulai dari perubahan kecil yang konsisten dilakukan secara terus-menerus. Nah teman-teman Pro 2, tentunya dari Pandawara ini banyak banget nilai-nilai inspiratif yang bisa kita petik, nah yang kita petik gitu, yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh ya teman-teman Pro 2 untuk motivasi kita sebagai anak muda. Tapi kita bakal spill-spill ya setelah yang satu ini. Kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Woi woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini woi! Tolong itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop gua masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong!

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 16 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Ya udah hampir 1 jam nih kita di Insta hari ini. Dan di menit-menit terakhir ini kita bakal kulik-kulik nih nilai-nilai inspiratif apa aja sih yang bisa kita ambil dari Pandawara Group ini ya, yang mana kita sama-sama tahu kalau mereka itu berhasil mencatatkan rekor dunia pada tahun 2026 ya, yang diberikan oleh Guinness World Record atas dua kategori yang berbeda. Dan teman-teman Pro 2, adapun nilai-nilai inspiratif yang bisa kita ambil dari Pandawara Group ini, yang pertama mereka peduli lingkungan sejak muda ya. Dan Pandawara ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan itu bukan hal yang sepele gitu. Dan anak-anak muda juga punya peran yang besar nih dalam menjaga bumi kayak gitu. Jadi bukan tugasnya pemerintah doang, bukan tugasnya orang yang peduli lingkungan aja, tapi semua orang ya. Kemudian Pandawara juga menginspirasi kita bagaimana media sosial itu bisa jadi sarana kebaikan, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif gitu. Dan ternyata setelah dicoba oleh Pandawara, konten-konten positif itu ternyata bisa viral dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Nah, selanjutnya teman-teman Pro 2, Pandawara ini juga memberikan inspirasi ya buat kita kalau jangan takut memulai dari hal-hal kecil. Aksi sederhana, sesimpel membersihkan sampah, itu bisa berkembang menjadi gerakan-gerakan yang besar kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Kemudian Pandawara ini juga memperlihatkan kepada kita ya bahwasannya konsistensi itu lebih penting daripada cuma sekedar viral sekali doang tapi habis itu gak ada lagi. Mending kita kecil tapi konsisten kayak gitu. Jadi Pandawara ini gak cuma membuat konten sesaat tapi juga terus bergerak secara nyata di lapangan gitu ya teman-teman Pro 2. Sangat-sangat menginspirasi kita di sore hari ini, apalagi seputar dengan lingkungan ya kan. Apalagi sekarang lingkungan tuh kayak sampah di mana-mana, pokoknya sampah tuh banyak banget ya teman-teman Pro 2. Makanya sekarang banyak banget gerakan-gerakan yang lebih peduli ke lingkungan, atau kayak make barang-barang yang bisa di reuse kayak gitu, misalnya mengurangi sampah plastik juga. Nah itu udah membuktikan gimana orang-orang udah mulai peduli terhadap lingkungan. Dan teman-teman Pro 2, dari pencapaian Pandawara Group ini menjadi bukti ya bahwa anak muda tuh nggak cuma bisa mengikuti tren aja tapi juga bisa menciptakan perubahan-perubahan nyata gitulah untuk lingkungan dan masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang ah anak-anak muda sekarang biasanya cuma joget TikTok segala macam, enggak, mungkin iya yang kelihatan cuma joget TikTok doang tapi mereka juga punya hal-hal positif lainnya gitu loh yang bisa mereka banggakan gitu. Karena kadang ya teman-teman Pro 2, perubahan besar tuh emang nggak dimulai dari orang-orang yang paling kuat, justru dari orang-orang yang peduli dan mau bergerak. So itu dia pembahasan kita ya di Insta hari ini. Ada Pandawara Group yang berhasil meraih dua penghargaan yang diberikan oleh Guinness World 2026. Ya selamat and congratulations sih lebih tepatnya untuk Pandawara Group ya. Semoga tetap terus menginspirasi untuk masyarakat Indonesia. Semoga gak lelah-lelah ya untuk memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan teman-teman Pro 2, inilah akhir kebersamaan kita di Insta hari ini. Dan nanti di pukul 17 kita akan ada program Break Time yang akan hadirkan informasi ringan untuk kamu di sore hari ini. Kita dengerin dulu ya lagu dari Pamungkas, ada Monolog.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

jam lagi kita akan bertemu dengan hari Senin lagi. Mana weekend masih lama ya kan? Semangat ya. Tapi semoga kamu gak ngelupain kesenangan-kesenangan yang sudah kamu lakukan di hari Jumat, Sabtu dan hari ini ya teman-teman Pro 2. Pas banget nih biar kamu gak lupa, Uut bakal puterin lagu dari Ziva Magnolia, Tak Sanggup Melupa.

Berabad-abad yang lalu, Sumatera Barat pernah menjadi salah satu daerah sasaran agresi militer Belanda. Perjuangan dan pengorbanan tidak hanya dilakukan oleh para tokoh dan pejuang, namun juga kalangan masyarakat. Mereka turut berkontribusi dalam pembelian sebuah pesawat terbang untuk kepentingan bersama.

0: berdiri kokoh di Negari Gadut, Kecamatan Cilatang Kamang, Kabupaten Agam. Sebuah replika pesawat Avro Anson RI-003 menyimpan cerita sejarah tersendiri. Ya, pesawat Avro Anson adalah pesawat ketiga yang dimiliki Indonesia. Direncanakan untuk diterjunkan dalam misi-misi khusus guna menyelamatkan Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan Datuk Majo Endar, salah seorang tokoh masyarakat Gadut.
1: Pesawat Avro Anson ini menandakan atau menceritakan bahwa di sini ada pelabuhan udara dulu waktu zaman penjajahan Jepang. Pesawat ini adalah prakarsa dari Bapak Bung Hatta Proklamator, itu mengumpulkan dana bagaimana supaya bisa terbeli pula pesawat waktu zaman Jepang itu. Untuk pembelian pesawat ini adalah iuran dari masyarakat atau ibu-ibu atau amai-amai yang ada di Bukit Tinggi dan di Kabupaten Agam. Maka dibelilah pesawat tersebut. Jadi menurut ceritanya pesawat ini berangkat dari sini menuju ke Melaka atau ke Malaysia, jatuh di sana. Waktu itu kalau tidak salah Halim Perdana Kusuma sebagai pilotnya. Maka untuk mengenang kembali daripada sejarah bahwa ada pesawat di Gadut ini, berdirilah pesawat tersebut dan inilah monumennya yang dikatakan dengan Avro Anson 003.
0: Untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para warga, tidak hanya replika pesawat Avro Anson RI-003 yang didirikan, namun juga ada patung-patung yang menyimbolkan bahwa semua pihak turut berjuang saat itu, serta menyimbolkan bahwa pesawat terbang itu sedang mengangkasa menunaikan tugasnya. Enam figur yang berada di sekitar pesawat adalah simbol perjuangan dari Nini Mama, alim ulama, cadik pandai, perempuan, tentara, dan para pemuda.
1: Dan di bawahnya ada berupa patung-patung, yaitu terdiri dari Nini Mama, alim ulama, cadik pandai, dan juga Bunda Kandung, tentara, dan juga ada sipil yang menjadi patung di sana.
0: Monumen ini juga disempurnakan dengan adanya relief yang mengitari dinding penopang replika. Relief tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa bersejarah di tanah yang sempat menjadi pangkalan militer saat itu. Mulai dari pertemuan berbagai kalangan yang memunculkan ide untuk menyumbang pesawat terbang sebagai bentuk pengabdian non-senjata. Gambaran ibu-ibu yang mengumpulkan sumbangan dari masyarakat, yang kemudian diinventarisasi dan dimusyawarakan. Selain itu juga terdapat relief yang menampilkan keberangkatan Bung Hatta, penghadangan pasukan Belanda, suasana pengungsian, ibu-ibu yang berperan dalam membantu pejuang, bahkan menunjukkan kekejaman Belanda terhadap rakyat, dan bagaimana perlawanan rakyat terhadap Belanda. Di sisi lain, juga terdapat relief yang menggambarkan semangat juang rakyat lewat penggemblengan, seolah menunjukkan betapa kekalahan adalah hal yang tidak mereka inginkan.
1: Relief di bawah pesawat itu melambangkan waktu agresi Belanda. Jadi relief-relief yang ada itu adalah waktu Belanda menguasai kembali, itulah lambang-lambang yang ada atau relief yang ada di sekitar monumen.
0: Keberadaan monumen pesawat Avro Anson tidak hanya membuktikan betapa kuat tekad para pendahulu agar Indonesia tetap ada, namun juga membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia didasarkan atas persatuan dan kesatuan dari berbagai kalangan. Indonesia adalah tanah yang basah oleh berbagai bentuk perjuangan yang disuburkan oleh semangat menjaga, mempertahankan, dan memajukan. Dari Monumen Avro Anson RI-003, terbungkus pesan bahwa saat ini kita tidak lagi berurusan dengan tombak dan senjata, namun dengan nurani dan kesadaran, sudah sedalam apa kita mencintai Indonesia. Saya Andi Dini Zaputri, terima kasih dan sampai jumpa.

Pukul 17 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Produ, tentunya masih bareng Uut ya, kita masih di break time untuk hari ini. Dan ada pun informasi ringan yang bakal Uut bahas untuk sore ini, teman-teman Produ, ini gak ringan-ringan banget ya, agak berat dikit. Tapi, but it's okay sih, karena kita sebagai anak muda perlu tahu juga nih akan hal ini. Dan mungkin teman-teman Produ udah ngerasain sendiri juga ya sekarang, itu sekarang kita tahu kalau nilai rupiah itu lemah gitu, harga-harga tuh naik ya kan. Dan banyak yang ngeluh kayak apa-apa mahal, semua mahal, ini mahal gitu kan. Tapi orang-orang tuh tetap suka belanja, suka shopping, beli ini beli itu gitu kan. Kayaknya gak ada yang berubah kayak gitu. Dan in this economy kita nanti bakal kenalan sama yang namanya lipstick effect. Nah, apa itu lipstick effect? Jadi ini bukan efek filter atau segala macam, teman-teman Produ, dan ini memang perlu kita kenalan banget nih sama yang namanya lipstick effect ini. Nah, teman-teman Produ, mungkin sedikit Uut spill dulu ya. Fenomena lipstick effect ini pertama kali tuh muncul di buku The Overspend American tahun 1998 punyanya Juliette Skore. Jadi penulisnya itu Juliette Skore. Dan beliau ini merupakan seorang ekonom sekaligus sosiolog juga nih dari Amerika. Dan Skore ini nemuin pola menarik. Pas uang mulai ketat, cewek-cewek itu malah cenderung tetap beli lipstick branded yang dipakai di tempat yang kelihatan, tapi malah skip produk perawatan yang lebih mahal dan dipakai di rumah yang gak kelihatan gitu. Dan kata Skore, ini tuh karena produk kayak lipstick branded itu disebut affordable luxury ya, mewah yang masih affordable. Nah, dia bilang ini juga jadi cara orang melarikan diri dari kenyataan sehari-hari yang kerasa berat, kayak kondisi ekonomi sekarang kayak gitu. Jadi simpelnya, pas kondisi ekonomi lagi gak baik-baik aja, orang-orang gak otomatis langsung berhenti konsumsi. Mereka cuma pindah ke barang lain yang masih bisa kebeli dan tetap ngasih mereka satisfaction pas setelah membeli itu. Ya mungkin sesimpel itu dulu ya, kita spill sedikit teman-teman berdua. Nanti kita bakal spill-spill lagi apa sih sebenarnya lipstick effect ini, apa memang berkaitan sama lipstick atau cuma perumpamaannya aja. Tapi setelah yang satu ini ya, kita dengerin dulu satu lagu dari Perunggu, ada Pikiran Yang Matang.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hidup ramai pendapat? Wajar. Butuh sudut pandang? Biasa. Yang penting, kita tetap bisa jalan bareng nih. Dengerin tanpa ngegas, nyampein tanpa nyerang. Gak harus paling keras buat jadi yakin. Gak perlu nutup diri buat tetap teguh. Karena jalan tengah itu pilihan berani. Tetap pegang nilai, sambil jaga rasa.
4: Antrian 5 di loket.
5: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
6: Sabar Dim, jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
6: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
4: Nomor antrian 2.
6: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2, kita masih di break time ya. Kita bahas seputar dengan lipstick effect, teman-teman Pro 2. Dan tadi Wood udah spill sedikit ya, pembahasan atau definisi dari lipstick effect ini adalah fenomena ketika orang tetap membeli barang-barang kecil yang memberikan rasa senang saat kondisi ekonomi itu lagi sulit, teman-teman Pro 2. Dan istilah ini muncul karena saat masa krisis, orang mungkin menunda membeli barang-barang yang mahal, tapi tetap membeli barang-barang kecil kayak lipstick atau produk-produk hiburan yang sederhana. Karena barang kecil itu dianggap lebih terjangkau untuk memberi rasa bahagia dibanding sama pengeluaran yang besar gitu. Dan fenomena ini sering muncul saat tekanan ekonomi atau stres meningkat. Nah, teman-teman Pro 2, belanja kecil itu tentu bisa memberikan efek emosional gitu kan. Dan belanja ini ternyata nggak selalu soal kebutuhan. Kadang orang beli sesuatu untuk memperbaiki mood atau memberi hadiah kecil untuk dirinya sendiri. Hal-hal sederhana seperti membeli minuman favorit, skincare, bisa memberikan rasa senang ya kepada orang-orang sementara setelah lelah menjalani aktivitas. Dan ini kenapa banyak orang tetap konsumtif walaupun sedang berusaha menghemat, teman-teman Pro 2. Ini kayaknya aku juga jadi salah satu orang yang terkena lipstick effect ini sih. Dan memang anak-anak muda sekarang tuh sangat dekat dengan fenomena lipstick effect ini ya. Generasi sekarang itu hidup di tengah tekanan dan tren-tren digital gitu kan. Banyak anak muda yang menggunakan belanja kecil sebagai bentuk self reward setelah tugas, kerjaan, atau stres sehari-hari. Ditambah lagi nih, media sosial terus menampilkan tren produk lucu dan lifestyle yang membuat orang mudah tergoda membeli sesuatu. Akhirnya mereka belanja kecil terasa seperti cepat ya untuk mencari kebahagiaan. Nah, teman-teman Pro 2, ternyata lipstick effect ini juga diperkuat nih sama media sosial ya. Makin memberikan rasa ingin membeli barang kecil-kecil terus nih untuk kebahagiaan karena pengaruh dari media sosial. Kira-kira gimana pengaruhnya? Nanti kita bahas setelah yang satu ini. Stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih di break time teman-teman Pro 2, kita masih membahas seputar dengan lipstick effect ya teman-teman Pro 2. Dan tadi Wood sempat bilang kalau lipstick effect ini makin diperkuat dengan kehadiran atau eksistensi dari media sosial. Emang benar, karena internet ini membuat tren konsumsi semakin cepat. Bayangin aja ya teman-teman Pro 2, dulu kan itu gak ada internet, jadi kita gak bisa ngelihat gimana keseharian orang. Nah sekarang ada yang bikin ada in my life, ada yang flexing-flexing, dan otomatis itu bikin membuat orang tuh makin konsumtif gitu, terinfluence nih dengan konten-konten yang seperti itu. Atau misalnya kayak konten haul belanjaan atau kayak review produk, itu bikin orang tuh merasa pengen ikut beli sesuatu biar nggak ketinggalan tren. Apalagi sekarang ada keranjang kuning, keranjang oranye, keranjang ungu, keranjang putih, pokoknya banyak keranjang warnanya ya. Jadi itu tuh bikin orang-orang nggak mau ketinggalan gitu loh. Apalagi pas diklik keranjangnya, wow murah nih, wow diskon nih. Jadi di in this economy ya, hal-hal kayak gitu tuh kayak ya udah untuk kesenangan aja, untuk entertain gitu. Padahal kadang barang-barang itu tuh sebenarnya nggak terlalu kita butuhin ya teman-teman Pro 2. Dan tentunya fenomena ini membuat perilaku konsumtif itu semakin normal di kalangan anak-anak muda. Emang normal aja gitu. Dan teman-teman Pro 2, kalau kita bahas seputar dengan memberikan kesenangan gitu-gitu kan, ini emang nggak jauh yang dari yang namanya self reward. Pokoknya tiap ada yang beli barang-barang yang bersifat konsumtif, itu pembelaannya kayak aku self reward. Self reward itu enggak apa-apa teman-teman Pro 2, asalkan bisa positif gitulah ya, harus seimbang. Jangan setiap hari self reward, every day is self reward, itu enggak mungkin salah ya. Apalagi in this economy, enggak mungkin dong self reward terus gitu. Dan menghargai diri sendiri itu emang penting, tapi juga bakal lebih penting lagi kalau kamu bisa menyeimbangkan gitu antara kebutuhan dan keinginan. Nih kan emang beda ya, yang mana yang kepengen sama yang butuh kayak gitu. Kalau memberi hadiah kecil untuk diri sendiri itu nggak salah, tapi kalau setiap hari misalnya kamu kayak nafas doang tuh dapat hadiah gitu kan, di self rewarding ya nggak mungkin ya, kecuali kalau kamu habis bekerja keras gitu kan. Misalnya kamu sudah mencapai target kerjaan kamu, atau kamu habis ujian ya yang anak-anak sekolah, atau yang anak-anak kuliah kamu habis seminar proposal, atau kamu ACC judul. Pokoknya menghadiahkan diri kamu dari hal-hal yang sudah kamu lalui yang emang keras kayak gitu. Bukan keras sih, maksudnya butuh kerja keras kayak gitu, itu gak salah. Tapi kalau sekedar kamu cuma gimana ya, bukan melarang self reward, tapi emang harus balance gitu. Dan teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu terlalu sering menjadikan hal-hal kecil tuh self reward, itu kan bahkan kamu bisa stres sendiri gitu, kayak wah tiba-tiba uang aku kemana nih, tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu, itu kan makin gak sehat lah jadinya gitu. Dan memang penting banget ya untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang cuma sesaat kayak gitu. Dan lipstick effect ini emang nunjukin gimana kondisi psikologis masyarakat sekarang gitu. Dan fenomena ini tentu juga berkaitan dengan kesehatan mental. Nah saat hidup tuh terasa berat ya teman-teman Pro 2, asik, berat gak tuh? Iya emang berat, terus banyak pressure gitu kan. Orang-orang tuh cenderung mencari hal-hal kecil yang bisa memberi rasa nyaman dan bisa mengkontrol emosi mereka gitu. Dan belanja ini menjadi salah satu cara tercepat untuk mendapatkan rasa senang, tapi ya emang sementara kayak gitu. Tapi setelah aku lihat-lihat ya dari artikel yang aku baca, ini kayaknya yang cenderung terkena lipstick effect ini kebanyakan perempuan ya, karena perempuan emang banyak banget hal-hal kecil yang mereka beli padahal itu mahal ya kan, padahal itu nggak perlu-perlu banget gitu. Contohnya beli lipstick berbagai shade ya kan, itu sebenarnya nggak perlu-perlu banget ya kan ya, apalagi in this economy loh gitu. Tapi ya gimana ya, kebahagiaan dari belanja tuh biasanya emang bahagia banget, tapi emang nggak bertahan lama kalau akar stresnya tuh gak diselesaikan. Jadi kalau misalnya kamu stres nih, gak ada duit, ya jangan ngabisin duit gitu. Ngilangin stresnya jangan ngabisin duit, tapi mungkin lebih ke menabung. Mungkin susah ya kayaknya, tapi ya daripada kamu makin pusing mikirin gak ada duit, nah mending duitnya ditabung aja. So teman-teman Pro 2, jadi anak-anak muda kayak kita tuh perlu banget belajar financial awareness. Kita tuh perlu tahu ya keuangan yang sehat yang dan yang penting di usia muda itu seperti apa ya. Belajar untuk memanage uang gitu kan, gak semua kebahagiaan tuh harus dibeli ya.
perlu bersabar gitu, jangan self reward every day ya, jangan makan-makan di luar terus ya, foya-foya terus, itu nggak boleh ya. Kita harus memikirkan masa depan kita tuh gimana ke depannya. Kalau misalnya kita nggak punya tabungan cadangan, nah gimana? Iya kan? So itu dia teman-teman Pro 2, fenomena lipstick effect ya, yang menunjukkan bahwa di tengah tekanan hidup, manusia itu memang mencari cara untuk merasa lebih baik. Tapi yang paling penting itu adalah gimana kita tetap bijak mengelola emosi dan keuangan di era yang serba konsumtif kayak sekarang. Apalagi di paparkan sama media sosial. Dan teman-teman Pro 2, wow, ini sore di Bukit Tinggi biasa aja sih. Gak ada sunset, gak ada apa, flat aja. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi mempersiapkan diri untuk menyambut hari Senin besok, semangat ya. Karena kalau nain Uut takut gak ketemu sama hari Senin? Enggak, karena Uut gak punya hari weekend dan hari weekdays ya teman-teman Pro 2. Jadi kayak kalau ketemu hari Senin mah biasa aja. Oke, teman-teman Pro 2, itu ya pembahasan kita seputar dengan lipstick effect. Nanti di pukul 18 kita masih bakal bahas informasi-informasi ringan yang tentunya masih menarik untuk kita bahas ya teman-teman Pro 2. Gak cuma ringan tapi juga penuh insight dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Asik. Dah teman-teman Pro 2, udah deh asik-asik terus dari tadi, kita dengerin dulu deh lagu dari Juicy Lucy, ada Gurun Hujan.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 ya, kita balik lagi nih di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita sudah di pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2. Dan di pukul ini ya, di pukul 18 ini sampai ke pukul 19 nanti, itu kita akan ada program Pro2 Sunset ya, pas banget nih namanya aja Pro2 Sunset. Ya of course ini programnya di sore hari. Kita bakal hadirkan informasi ringan ya untuk kamu di sore hari ini. Masih dengan informasi ringan, tapi kira-kira kita bakal bahas apa nih teman-teman Pro2? Nah setelah yang satu ini, kita dengerin dulu ya lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Nanti kita bakal spill-spill informasi ringan untuk hari ini. So stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2, kita break dulu ya dari Pro 2 Sunset untuk sore hari ini, karena tepat di pukul 18:21 nanti kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya, untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa Islami dan kemudian ada nanti pengajian Al-Quran. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran hari ini akan dibacakan oleh Khalid Tafarezi Ardan dari Man 1 Bukit Tinggi. Quran Surah Ali Imran ayat 36 hingga 42.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fakhrizi Ardan dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang insya Allah pada hari ini saya akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

في المحراب يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Bukit Tinggi, segera kita akan dengarkan kumandang seruan azan maghrib hari ini untuk segera kita bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bareng Wood ya di pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat. And of course, kita masih berada di Pro 2 Sunset untuk hari ini ya, teman-teman Pro 2. Dan Wood akan hadirkan informasi ringan nih buat temenin malam Senin kamu ya. Waduh, besok udah Senin aja lagi ya, kerja lagi, kuliah lagi, sekolah lagi, ya pokoknya beraktivitas lagi ya seperti biasanya ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang masih menikmati weekendnya ya, beberapa jam terakhir di weekend ini, nah yang masih menikmati weekendnya silahkan dinikmati dulu, tapi jangan sampai bablas ya. Takutnya nanti nih ada yang baru keluar rumah terus nongkrong-nongkrong ke coffee shop mesen kopi ternyata gak tidur nanti malam, waduh besok pagi bangunnya telat karena tidurnya juga telat, waduh serba buru-buru deh besok kalau gitu. Nah anyway teman-teman Pro 2 nih, ini pas banget ya sama yang mau bahas kali ini, itu kopi ya. Kopi kan selalu relate sama kafein. Nah ternyata teman-teman Pro 2 mungkin udah ada yang tahu, tapi mungkin juga banyak yang belum tahu kalau ternyata kafein itu cuma menahan ngantuk, bukan mengganti kurang tidur kayak gitu. Gimana tuh maksudnya? Nah teman-teman Pro 2, bagi banyak orang secangkir kopi ya, kalau misalnya suka minum kopi yang hangat atau satu cup kopi ya, itu menjadi andalan di saat mata kamu tuh kerasa berat setelah begadang. Ada ya beberapa orang yang kayak gitu. Aroma kopi yang khas, kemudian juga ada kandungan kafeinnya, itu bisa membuat tubuh tuh kerasanya lebih segar gitu dalam waktu yang singkat. Jadi gak heran kalau banyak orang yang menganggap kopi itu sebagai solusi untuk mengatasi kelelahan akibat kurang tidur kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu, teman-teman Pro 2. Yang terjadi sebenarnya tuh enggak sesederhana itu. Kafein ini bekerja dengan menghambat yang namanya adenosin ya, yaitu zat kimia di otak yang berperan menimbulkan rasa kantuk. Jadi si kafein ini tuh menghambat adenosin tadi ya, biar enggak muncul nih rasa kantuk kamu. Jadi pas adenosin ini terhambat, otak kamu tuh jadi lebih waspada. Jadi rasa kantuk kamu itu berkurang gitu, dan efek inilah yang bikin seseorang itu merasa lebih segar dan bisa berkonsentrasi nih setelah minum kopi atau minuman berkafein lainnya gitu. Nah tapi teman-teman Pro 2, kafein ini tuh gak menghilangkan dampak biologis dari kurang tidur. Tubuh kamu tuh tetap mengalami kelelahan karena proses pemulihan yang seharusnya tuh terjadi di saat tidur gak berlangsung secara optimal, yang mana akibatnya walaupun kamu tuh merasa lebih terjaga, fungsi tubuh dan otak kamu tuh belum sepenuhnya kembali normal kayak gitu. Jadi konsentrasi, daya ingat, mood, sampai ke kemampuan untuk mengambil keputusan itu dapat menurun ya kalau waktu tidur kamu tuh gak mencukupi gitu. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kilgore dan kawan-kawannya, teman-teman Pro 2, menjelaskan kalau kafein itu bisa meningkatkan kewaspadaan dan kinerja para individu yang mengalami kurang tidur, tapi gak sepenuhnya menghilangkan dampak negatif dari kehilangan tidur terhadap fungsi kognitif. Jadi gitu teman-teman Pro 2, mungkin kalau kamu tuh lagi kurang tidur kan, terus kamu minum kopi terus gitu kan, jadi biar kamu tuh gak ngantuk, bukan gitu ya. Tapi lebih ke kafein ini cuma untuk menahan rasa kantuk kamu aja. Yang namanya tidur tetap harus kamu lakukan lagi gitu. Jadi bukan berarti kamu bisa mengganti tidur kamu tuh dengan kopi ya kan. Maksudnya kayak gimana ya, pokoknya kalau kamu udah minum kopi terus kamu merasa tubuh kamu segar, kamu tetap harus tidur setelah itu gitu. Jangan mentang-mentang habis minum kopi kamu bablas terus gitu ya teman-teman berdua. Jadi perlu banget diingat ya. Itulah dia sedikit dan sekilas informasi ringan di Pro 2 Sunset untuk hari ini ya. Karena aku mau remind lagi buat teman-teman Pro 2, mana tahu nih ada yang
nongkrong ke coffee shop, nanti takutnya jaga-jaga gitu kan. Kan karena besok juga Senin, kan aku mau membantu kalian semua biar Seninnya gak buruk-buruk banget gitu. Jadi aku ingatin masalah kafein-kafein ini. So itu dia teman-teman Pro 2, pembahasan kita ya di Pro 2 Sunset hari ini. Gak kerasa udah hampir 4 jam ya Uut menemani kebersamaan kamu di ruang dengar hari ini di sore ceria ya. Nanti sisa satu kebersamaan, bukan satu, sisa satu jam lagi kebersamaan kita di sore ceria. Nanti akan ada program siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Nanti bakal ada rekapan lagu-lagu India untuk minggu ini. Jadi kita nanti bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta di satu jam terakhir tadi teman-teman Pro 2. Dan juga saatnya buat Uut ya pamit undur diri nih dari kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah menemani kebersamaan hari ini ya. Semoga selalu having fun bersama Uut. Semoga gak capek-capek ya dengar suara Uut. Habis siaran selalu gitu overthinking. Ya gak apa-apalah ya, namanya juga anak muda. Ya jadi teman-teman Pro 2, terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini. Dan saatnya Uut pamit undur diri dari kebersamaan kita. Nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. And see you tomorrow, kita bakal ketemu besok di Santai Siang ya. And bye-bye. Ini ada beberapa lagu terakhir dari aku. Ada Yovi Widianto, Menyesal ya, featuring sama Liodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia. Kemudian setelah itu ada Jazz Bersamamu. Jangan kemana-mana ya teman-teman Pro 2, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta, kita bakal dengerin dulu ya ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Lagu ikonik yang juga jadi pintu awal dari Ran dikenal luas di industri musik, yaitu Pandangan Pertama, akhirnya hadir lagi lewat versi remake video klip setelah 20 tahun sejak pertama kali dirilis. Lewat salah satu unggahannya, trio asal Jakarta itu mengucapkan kalau remake ini dibuat sebagai bentuk perayaan perjalanan panjang mereka berkarya. Menariknya, teman-teman Pro 2, mereka juga memberitahu kalau video klip original Pandangan Pertama ternyata tidak pernah ada di channel YouTube resmi Ran. Karena itulah, remake ini jadi semacam cara untuk menghidupkan kembali salah satu era paling memorable mereka. Setelah penantian panjang, BTS resmi mengumumkan BTS World Tour Arirang in Jakarta yang bakal digelar selama 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 26 sampai 27 Desember 2026. Tentunya hal ini jelas menjadi momen spesial karena BTS akhirnya kembali tampil sebagai grup di Jakarta setelah terakhir kali menggelar konser di Indonesia 9 tahun lalu.

0: Last but not least, teman-teman Pro2 Emily in Paris mengumumkan bahwasannya serial ini bakal tamat di season 6. Season terbaru yang sedang diproduksi sekarang bakal menjadi penutup perjalanan Emily Cooper di Paris. Kreator serialnya, Darren Star, juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah mengikuti kisah Emily sejak awal. Menurutnya, serial ini bukan cuma soal drama dan romance, tapi juga membuat banyak orang semakin ingin pergi traveling dan jatuh cinta kepada Paris. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info. Dan next, teman-teman Pro2, kita akan bergabung ke Pro2 Jakarta untuk mendengarkan siaran berjaringan Indonesia Pro Indi. Jangan kemana-mana teman-teman Pro2, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dan see you tomorrow.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi namanya ya, tetap bersama Kak.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang pikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu rasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai halo teman-teman Pro 2. Selamat malam teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Mau yang di Sumatera Barat, di luar Sumatera Barat, yang sedang dipelukan orang lain, enggak ya. Pokoknya dimanapun kamu berada, selamat malam teman-teman Pro 2. Akhirnya jumpa lagi bareng aku Robby Oktaes. Hari ini masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini edisi 24 Mei 2026. Dan malam hari ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan aku bakal hadirkan beberapa lagu-lagu spesial pilihan khusus buat kamu di malam hari ini. Yang pastinya lagu-lagu ini juga bakal mengantarkan kamu ke tidur nyenyak kamu dan juga mimpi indah kamu. Dan kalau tadi udah bareng Pro 2 Jakarta ya, balik lagi ke Pro 2 Bukit Tinggi. Kita awali kebersamaan kita

Jadi di Pro 2 malam hari ini khusus Retro Hour, lagu yang rilis di tahun 2000 hingga 2020. Lagu pop Indo dan juga mancanegara ya teman-teman ya. So, yang mau request lagu daerah kak, gimana? Lagu daerah teman-teman, mau itu daerah Batak, daerah Jawa, daerah Minang, daerah Papua. Pokoknya yang beragam-ragam daerah itu kalian main mampir aja ke Pro 4 ya teman-teman ya. Nah, jadi di Pro 2 ini Retro Hour. Dan tadi kita udah dengerin satu lagu Writings on the Wall, Sam Smith ya. Ini requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah gabung di live TikTok kita. Dan sudah banyak banget nih yang request. Dan luar biasa kacau sih, excited buat malam hari ini teman-teman ya. Anyway, thank you teman-teman yang udah request ya. Udah banyak banget ini, dan aku udah list satu-satu. Dan kalau misalnya namanya gak kesebut, mohon maaf teman-teman, it's okay ya. Gak apa-apa ya. Yang penting lagu kalian, requestan kalian sudah aku masukin list. Oke, okay? Kalau gitu teman-teman, kita langsung aja puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari ini. Tadi kita udah denger Sam Smith, Writings on the Wall. Sekarang kita bakal dengerin satu lagu dari John Legend. John Legend yang cukup terkenal dan cukup familiar ada apa? Hayo tebak, ada All of Me. Kalau gitu kita dengerin satu lagu dulu dari John Legend, All of Me.

Itu dia satu lagu dari John Legend dengan All of Me ya, requestan dari teman-teman produser. Dan kita lanjut lagi teman-teman satu lagu sebelum kita break dengan beberapa informasi di malam hari ini. Satu lagu dari Noah alias Peter Van ya, kalau namanya dulu ya. Ku katakan dengan indah. Emang lagu ini maksudnya gimana sih? Kita dengerin sama-sama ya guys ya. Aku kayaknya udah agak sedikit lupa dengan lagu ini. Siapa tahu lagu ini bisa ngingetin kamu di masa-masa kamu dulu gitu ya. Enjoy the song, Peter Pan, ku katakan dengan indah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
2: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
3: Aduh, capek.
2: Dek?
3: Iya, Kak.
2: Hari ini memang benar-benar capek ya?
3: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
2: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
3: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
2: Kamu lagi cari kerja?
3: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
2: Oh, gitu.
3: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
4: Riuhnya suara-suara di dalam pikiran yang bikin kita capek ternyata bisa dikurangi dengan melakukan journaling loh. Yaitu kegiatan menulis apa yang kamu rasakan dan pikirkan. Hal ini akan membantumu mengendalikan dan menguraikan.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo, masih bareng aku di Retro Hour malam hari ini teman-teman ya. Dan tadi kita baru dengerin dari lagu dari Run Dekat di Hati. Ini kayaknya requestan dari Kakak Macalati tadi ya. Thank you kak udah diputerin Bang Titip Bukit Tinggi ya. Ada someone special ku juga yang bertugas di sana. Oh, okay. Ini buat someone specialnya Kak Macalati ya. Di baik-baik ya di Bukit Tinggi ya. Jaga kesehatan. Terus apa lagi nih? Pokoknya baik-baik dijagalah ya yang perlu dijaga di Bukit Tinggi. Okay, kita lanjut lagi teman-teman. Kita diputerin beberapa lagu-lagu requestan juga dari teman-teman Pro 2 yang udah request dari TikTok kita ya, live TikTok kita. Dan kita bakal masuk ke Glenn Fredly dengan Januari. Waduh, ya walaupun ini udah bulan Mei, tapi masih ada yang pengen dengerin lagu Januari ya. Ya udahlah, nggak apa-apa deh, kita puterin ya berhubung ini Retro Hour. Dan buat teman-teman yang mau request boleh banget teman-teman kabar aku dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi dengan tema lagu malam hari ini, lagu tahun 2000 hingga 2020 ya, Retro Hour ya. Ada typing lagi nih dari Kak Macalate. Sukses selalu buat anak rantau, salam buat Batakers katanya. Iya, sukses juga. Thank you ya buat Kak Macalate yang udah bergabung dan udah berbagi juga di live TikTok kita. Sehat-sehat selalu. Dan kita lanjut lagi kalau gitu ya. Kalau gitu teman-teman. Tadi lagunya apa ya? Lagu Glenn Fredly Januari. Setelah Glenn Fredly Januari, nanti bakal disusul lagu dari Kangen Band. Kangen. Waduh. Kangen Band. Dewa 19. Sorry guys. Dewa 19 kok jadi Kangen Band ya? Jadi nanti kita bakal susul dengan lagu Kangen dari Dewa 19. Berarti dua lagu dulu ya teman-teman ya. Januari baru disusul dengan Kangen Dewa 19. Enjoy the music.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah nggak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotype buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
2: Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik, ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai, si adik yang cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
5: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
6: Doni.
3: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
3: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
3: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
3: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
7: Tahukah Anda mengapa jam tangan umumnya digunakan pada tangan kiri? Kebiasaan ini berawal dari kenyataan bahwa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dengan menempatkan jam di tangan kiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis karena tangan kanan tetap bebas digunakan. Pada awal kemunculannya, jam tangan mekanik juga cukup rentan terhadap benturan. Oleh karena itu, tangan kiri dipilih agar jam lebih terlindungi dan tidak cepat rusak. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang menjadi tradisi yang bertahan hingga...

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Samson, Kenangan Terindah. Waduh, dengan adanya lagu ini seakan-akan semua memori-memori, kenangan-kenangan lama aku yang indah itu kayak teringat kembali ya. Jujur gak bohong. Kayak tadi sampai jadi ikut nyanyi juga, terus sampai ke ingat-ingat aja kayak dulu-dulu tuh apa-apa yang terindah gitu ya. Ya tapi itulah teman-teman, kenangan terindah itu gak akan bisa dibawa kembali ya teman-teman ya. Namanya udah kenangan, yang namanya kenangan ya tinggallah kenangan gitu. Wah, jadi jangan sampai kamu gak bisa move on ya. Maksudnya ya udahlah, kalau yang lalu biar berlalu. Kalau misalnya sekarang ya, ya sekarang kita ukir lagi kenangannya. Nah, siapa tahu bisa jadi masa depan terindah. Asik. Oke, dengerin ya Samson, Kenangan Terindah tadi juga bakal mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Karena gak kerasa udah 1 jam di Retro Hour teman-teman Pro 2 ya. Dan nanti bakal ada 2 lagu penutupan terakhir. Dan ini juga requestan dari teman-teman Pro 2 dari live TikTok kita. Kita masih di Retro Hour, lagu-lagu 2020-2001 ya. Siapa aku puterin. Tadi mau dengerin lagu Yuve Nuno, Menjaga Hati. Waduh, bolehlah Menjaga Hati kita puterin, dan juga nanti bakal di closing sama Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Kalau gitu thank you buat hari ini teman-teman yang udah gabung di Retro Hour. Tapi jangan kemana-mana, kita bakal masuk ke Story of the Day saat lagi dari pukul 21 hingga pukul 23.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kita masuk story of the day di malam hari ini sampai nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Di malam hari ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget buat anak muda sekarang nih ya. Tema kita hari ini menyalurkan rasa rindu tanpa harus bertemu. Jadi pertanyaannya di malam hari ini teman-teman yaitu, kalian teman-teman Pro 2 kalau misalnya kangen seseorang, kangen dia itu, kamu biasanya ngapain? Hayo. Jadi teman-teman ada rasa rindu yang biasanya muncul ketika kita merasa kehilangan kehadiran orang penting dalam hidup kita. Dan rasa rindu itu gak selalu hilang walaupun kita sibuk ya. Dan terkadang di tengah keramaian pun kayak tiba-tiba ada aja orang yang kayak yang tiba-tiba kepikiran gitu, kepikiran sama dia gitu. Ya itu mungkin karena yang dirindukan bukan cuma kehadirannya tapi juga rasa nyaman yang dia bawa ke kita gitu ya. Jadi guys, teman-teman Pro 2 sekarang itu teknologi sebenarnya bikin rasa rindu kita jadi agak sedikit terobati ya menurut aku ya. Karena menurut aku juga salah satu paling sederhana yang simple banget untuk kita kangen seseorang terus kita harus ngapain ya, video call, ya gak sih? Kalau bertemu nggak bisa, tapi bisanya video call ya udah video call deh. Karena kalau dengan video call itu kita bisa ngobrol kayak sambil lihat wajah gitu ya, dengar suaranya, dan ternyata ini juga bakal buat hati kamu yang kangen tadi jadi lebih tenang teman-teman. Tapi lucunya ya, kadang video call ini kayak ini teman-teman, lama-lama isinya kayak cuman saling diam-diaman gitu gak sih? Kalian ngerasa sih kalau video call gitu kayak okay, 1 menit 2 menit kita ngobrol, abis tuh kayak gak tahu mau ngomong apa, jadi diam-diaman gitu. Kayak ya udah diletekin aja HP-nya, si A ngelakuin aktivitasnya, si B juga ngelakuin aktivitasnya, jadi kayak cuman kayak cuman memamer-mamerkan apa aja kegiatan dia hari ini gitu gak sih? Tapi dengan hal yang seperti itu juga terasa nyaman kok, ya gak sih teman-teman? Nah selain itu teman-teman biasanya juga masih ada cara-cara sederhana untuk mengobati rasa rindu. Kadang kayak suara seseorang aja itu udah cukup bisa terasa baik tanpa harus video call, kayak telepon biasa aja itu udah cukup menenangkan hati sih. Tapi kalau misalnya teman-teman rindunya memang gak selalu gak bisa dengan suara ya, tadi video call gitu ya. Karena rindu itu memang gak selalu menyenangkan teman-teman. Tapi dari rindu tadi itu kita juga bakal sadar nih, siapa sebenarnya orang-orang yang berarti dalam hidup kita gitu. Anyway, kamu lagi rindu sama siapa nih? Kita baca dulu, baca respon dari teman-teman Pro 2 dari Instagram ini ya. Dari Instagram, dari TikTok. Tadi aku tanya nih, teman-teman kalau kangen dia kamunya ngapain katanya. Dari kakak Excelsior 99 sekian-sekian katanya, kalau aku kangen kak stalking media sosial dia, baca ulang chat-chat dia, terus lihat foto-foto bareng dia katanya. Oh, kenapa kamu rindu dalam diam? Itu rindu dalam diam gak sih guys? Kangen dalam diam gak sih? Kenapa gak langsung diungkapin kayak telepon bilang kamu kangen? Kenapa harus seperti itu? Oh my god. Tapi gak apa-apa sih, itu mungkin cara dari kakak Excelsior ya. Dia mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, kota ini tak sama tanpamu. Ya pula lagi. Oke, kita beralih dari jawaban selanjutnya. Tadi ada kakak Dre. Kakak Dre katanya kalau kangen itu ya telpon lah. Apa itu gengsi katanya. Mau request dong kak lagu Samuel Cipta Jagat Rasa, udah masuk belum? Jagat Rasa belum ada teman-teman. Jadi dia mau ganti jadi lagu Senja Sudut Kota. Asik, masih ngebahas kota ya guys ya. Nah, teman-teman yang mau bergabung dari TikTok Pro 2 boleh di live TikTok ya. Nanti teman-teman boleh kirim jawabannya di live TikTok kita. Kita baca lagi, ada lagi gak nih? Emang boleh

kangen dia yang udah sama yang lain. Enggak boleh. Boleh lah kalau sekedar kangen gitu kan. Kalau kamu ngerebut dia dengan orang lain baru enggak boleh. RRI Pro 2 Bukit Tinggi slogannya apa? RRI Pro 2 slogannya teman terbaik kamu gitu ya. Ya udah deh kalau gitu kita dengerin Nadif Bahasa Lama. Kota Ini Tak Sama Tanpamu dan juga nanti disusul dengan Senja Sudut Kota Samuel Cipta. Yang mau gabung, gabung teman-teman dari Instagram, dari WhatsApp juga boleh. Teman-teman yang mau nelpon boleh ya. Telepon di WhatsApp Pro 2 di 0811-669-9480. Sekali lagi, nomor WhatsApp Pro 2 di 0811-669-9480. Oke, yang mau telepon malam bareng aku boleh. Kita cerita-cerita boleh lah ya. Oke, Kota Ini Tak Sama Tanpamu buat kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang yang

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di story of the day teman-teman Pro 2. Tadi kita baru dengerin lagu dari Salma Salsabil, Hacu gitu ya. Oke, lagu Salma Salsabil ini juga mengantarkan kita di pukul 21.37 menit. Kita masuk lagi, kita lanjut lagi story of the day. Story of the day kita ini ngebahas kalau kamu kangen dia, kamu tuh biasanya ngapain teman-teman ya. Kalau tadi udah kita bahas, biasanya pasti kayak video call atau telepon gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas cara yang lain yang mungkin mulai jarang banget dilakukan, tapi sebenarnya cukup bermakna, yaitu menulis pesan yang panjang ataupun surat. Ya, siapa yang sekarang nulis-nulis surat gitu ya? Kalau misalnya kangen ya jumpa aja langsung ya guys, telepon ya. Tapi teman-teman katanya menulis ini bisa jadi salah satu cara menyalurkan rasa rindu kamu tanpa harus bertemu langsung sama orangnya. Karena lewat dari tulisan, seseorang ini bisa lagi lebih mudah mengungkapkan perasaan yang sulit diungkapkan langsung. Dan jujur aja guys, sekarang itu chat sering cuman kayak sebatas, kamu udah makan belum? Kamu lagi apa? Kayak gitu gak sih? Padahal pesan yang cukup panjang dengan ketulusan itu kadang jauh lebih membekas teman-teman. Kadang terasa lebih personal juga. Tapi selain itu, banyak orang juga yang menyalurkan rasa lewat lagu. Nah, aku tuh teman-teman berdua. Kayak aku kemarin pernah rindu seseorang, kayak istilahnya gamon gitu lah ya, gagal move on sama seseorang. Terus aku tuh sampai berbulan-bulan aku kepikiran dia. Tau gak, aku ngelakuin buat lagu, aku kayak ngenulis gitu kan, nulis lagu, nulis lirik lagu, dan jadi lagunya. Dan ternyata itu bekerja dengan baik teman-teman. Jadi ketika aku nulis lagu itu, aku nulis liriknya, ngasih nadanya, and then aku dari situ mulai kayak terbiasa untuk ikhlaskan dia gitu. Kayak wow, ternyata ini bekerja bagus sama aku ya. Nulis atau buat lagu itu bakal buat semua rasa rindu kamu, semua rasa kangen kamu itu hilang di kamu. Terus semua rasa rindu itu masuk ke tulisan yang kamu tulis tadi, lagu yang kamu buat tadi teman-teman. Dan ini benar-benar ya, karena ada juga rasa rindu itu yang cukup disimpan diam-diam sambil mendoakan dari jauh. Ya mungkin itu aku ya teman-teman ya. Jadi rindunya tersalurkan gitu, enggak aku tahan-tahan. Gitu. Kayak mana? Kalau kalian guys ada enggak? Coba kita tengok nih respon-respon teman-teman Pro 2 ya. Kalian teman-teman kalau misalnya lagi rindu atau kangen dia, kamu biasanya ngapain? Katanya cuman bisa menikmati rindunya aja kak, katanya ya menghargai kata rindu. Eh, dari sama-sama ambil dong. Menghargai kata rindu, aduh kayaknya seru sih itu dengerin. Tapi kayaknya gue bakal dengerin abis ini ya. Karena ada juga nih yang mau request lagu Salma Salsabil, Sabrina Leanor lah, dari lagu Haha. Terus ada juga Tata Janeta Korbanmu, ini dari WhatsApp kita udah masuk ya. Dia mau dengerin. Kalau tadi Tata Janeta ini dari kakak Lara Purnamasari, dia mau denger lagu Korbanmu dari Tata Janeta. Kalau yang Sabrina Leanor Haha ini dari kakak Caca, kakak Caca dari WhatsApp ya. Yaudah deh teman-teman, gabung yuk dari Instagram, dari WhatsApp. Buat teman-teman yang mau nelpon boleh ya, yang mau nelpon malam hari ini nelpon, atau mau request boleh kirim aja VN di WhatsApp Pro 2 boleh. Kalian VN nanti aku puterin biar dengerin nih sama seluruh pendengar Pro 2. Ya kita lanjut dulu teman-teman, story of the day requestan Sabrina Leanor Haha dan juga Korbanmu Tata Janeta.

jadi satu lagu dari Tata Janeta, Korbanmu, ya, requestan dari teman-teman Produe yang dari WhatsApp dan udah aku puterin. Dan kita lanjut ke requestan selanjutnya di malam hari ini. Ada kakak Willian. Willian mau dengerin Krisdayanti. I'm Sorry Goodbye. Ini lagunya udah cukup lama ya, tapi enak kok didengerin sampai sekarang. Gak apa-apa lah ya, karena kayak kita masih ngebahas tentang kangen ya. Kalian kalau kangen dia, kamunya bisa apa? Gitu. Kangen sama orang yang nyakitin kita, boleh gak sih?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Itu dia requestan dari Kak Cat Cute ya, menghargai kata rindu. Cocok banget dengan pembahasan kita hari ini ya. Pembahasan kita kalau kangen dia kamunya ngapain. Wah, kalau kamu udah enggak tahu mau ngapain, kamu udah enggak tahu mau ngelakuin apa, ya udah deh kayaknya kamu harus menghargai kata rindu gitu ya. Kayak mungkin keluhanmu setiap hari mau bertemu sama dia gitu ya. Keluhan dia pengen bertemu dengan kamu setiap waktu, merindukanmu gitu ya. Tapi enggak bisa, terhalang oleh waktu, terhalang oleh hal-hal yang mungkin enggak bisa kamu lakukan, ya udah hargailah dulu rindu yang ada ya. Enggak apa-apalah. Tabung mungkin, tabung rindu gitu ya. Kayak lagu siapa yang tabung-tabung rindu? Celengan rindu mungkin kayak. Ya kan ada lagu celengan rindu gak sih? Tapi kita gak bukain lagu celengan rindu. Mungkin kita bakal dengerin lagu requestan dari teman Pro 2 terakhir. Yang mau dengerin lagu Harus Kemana. Nah ini Harus Kemana, ini Harus Kemana nih? Harus Kemana? Harus Kemana kira-kira kalau rindu sama orang? Lagu dari Change buat kamu. Penutupan di Story of the Day di part pertama. Bakal ada story kedua di part kedua. Jadi jangan kemana-mana guys, yang mau request boleh gabung ya. Dan enjoy dulu satu lagu ini.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman balik lagi bareng Robby dan kali ini kita masuk di Story of the Day part kedua yang bakal nemenin teman-teman sampai nanti pukul 23.00. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang rindu, cara ngelampiasin

itu biasanya muncul ketika kita merasakan kehilangan seseorang yang penting dalam hidup kita. Terus kayak bisa ya, bisa keluarga, bisa juga sahabat, pacar mungkin ya, atau mungkin suasana tertentu yang bikin kamu nyaman sebelumnya. Dan sebenarnya rindu itu adalah hal yang normal, teman-teman. Karena manusia itu memang punya ikatan emosional dengan orang lain, ya. Dan kalau misalnya rasa rindu tadi terlalu dipendam, kayak nggak dilampiaskan gitu, ya, itu kayak jadi berlebihan gitu, itu bisa mempengaruhi suasana hati yang, dan juga kesehatan mental seseorang loh, teman-teman. Makanya kadang tuh ada orang yang jadi kayak sulit fokus, ada orang yang kalau rindu berat itu kayak gampang overthinking, ya nggak? Atau kayak emosinya nanti naik turun, kayak ya, ya karena tadi lagi rindu seseorang gitu, guys. Jadi kacau ya, apalagi zaman sekarang tuh semuanya itu cepat banget ya, serba cepat. Kayak kadang kalau kita lebih mudah kerasa kesepian, kadang kita kayak lebih mudah merasa kesepian. Terus walaupun aktif gitu, kayak ada nggak tahu ya, lagi banyak kegiatan, lagi banyak orang sekitar, tapi tetap merasa kesepian aja gitu, teman-teman. Dan yang menariknya lagi, justru orang-orang yang merasa paling rindu itu ketika sedang sendirian di malam hari. Ya lagi, karena katanya suasana ini juga bakal bikin kita mengingat banyak hal, apalagi kalau suasananya benar-benar tenang, gak ada kegiatan gitu ya. Dan katanya banyak juga yang bilang kalau rindu itu bisa datang diam-diam saat seseorang sedang capek atau lagi banyak pikiran, kayak langsung ting kepikiran gitu. Ya aku rindu dia lagi gitu. Ya mungkin itu yang bikin rasa rindu tadi kerasa sangat berat ya, datang di saat tidak tepat. Jadi kita bakal bahas setelah ini, teman-teman, tanda-tanda ketika kamu udah mulai merasakan rindu dan rindu tadi mulai mempengaruhi kesehatan mental kamu. Dan juga nanti kita bakal bahas bagaimana cara menghadapinya supaya kamu tetap sehat tanpa kena apa-apa gitu ya, ketika rindu tadi sangat-sangat rindu gitu ya. Ya lo bahas rindu gak tuh. Tapi udah deh, kita break dulu, teman-teman. Ada yang mau dengerin lagu dari Titik Nadir, Kaitna Fit Monita Tahalea. Dan juga nanti bakal ada Liodra Teganya Kau, tetapi Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Artinya mana titulau sawar jaca tiga jaksa mudirapa lepek surang dimulai lepek dua.
2: Pada waktu-waktu tertentu, Tini Mama saling bertukar pendapat di dalam sebuah bangunan tua yang menjadi salah satu saksi perkembangan Islam di ranah Minang. Di waktu lainnya, juga bisa didengar lantunan ayat suci mengangkasa dari bibir mungil anak-anak di sana. Masyarakat sekitar pun tak mau ketinggalan untuk ikut menghidupkan bangunan tua ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Surau Tua Lubuk Bau, mereka menyebutnya. Berada di sisi jalan raya, membuat surau ini mudah disinggahi oleh siapapun yang tertarik pada pandangan pertamanya. Ya, arsitektur surau ini memang cukup menarik, dengan gonjong yang menopang kubah di atasnya. Seolah memancing siapapun untuk mencari tahu kisah apa yang tersimpan di dalam bangunan kuno yang terletak di Corong Lubuk Bau, Nagari Batipo, Tanah Datar. Tidak hanya nuansa keagamaan yang kental terasa pada surau ini, namun juga atmosfer sejarah dan budaya yang seolah masih melekat pada bangunannya. Betapa tidak, surau ini dibangun pada zaman kolonial Belanda, sehingga logo mahkota kerajaan Belanda pun masih bisa kita saksikan terukir di dinding gonjong surau, disertai ukiran khas Minangkabau dan Cina. Begitu menarik perpaduan budaya yang tergambar lewat arsitektur masjidnya. 30 tiang kayu bersegi 8 menopang bangunan yang didirikan sekitar tahun 1896 ini. Sama seperti pembangunan rumah gadang, surau ini pun tidak menggunakan paku untuk menyatukan bagian yang satu dengan yang lain. Padahal ada beberapa lantai yang harus ditopangnya. Masing-masing lantai punya fungsi sendiri, seperti yang disampaikan Bapak Armi Lestari, penjaga surau Lubuk Bau.
3: Surau Nagari Lubuk Bau aku adalah cagar budaya di tahun 1992. Surau aku ada sampai tiga, lantai satu, lantai dua, lantai tiga, menara yang paling atas. Kegunaannya lantai satu untuk baraja TPA, rapi adat, kalau tidak putih rapi adat di bawah dibawa ke tiket dua. Sampai tiket dua orangnya dikurangi kan. Nah, di tiket dua dah ya selesai bawa ke tiket tiga. Kurangnya semakin dikurangi. Kalau dah ya putih di tiket tiga atau dibawa ke menara. Sampai di menara atas itu harus selesai segala sesuatu masalah.
2: Nilai-nilai adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Ketabumah terlihat jelas pada arsitektur surau Lubuk Bau ini. Tiga atap bertingkat mengandung filosofi bahwa dalam adat Minangkabau ada tiga dasar untuk mengambil sebuah keputusan, yakni tali tigo sapilin. Kemudian menara azannya yang berbentuk segi delapan melambangkan delapan arah mata angin, dengan maksud bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang dapat memberi kebaikan bagi makhluk di alam semesta. Selain itu, lambang segi delapan juga mengibaratkan perjalanan adat nan salapan dalam masyarakat Minangkabau. Sedangkan ukiran pakis di bagian luar serambi melambangkan kebijaksanaan, persatuan, dan kesatuan dalam negeri. Siapa sangka bahwa ternyata surau tua yang penuh dengan nilai historis dan filosofis ini punya peran besar dalam melahirkan tokoh negara dan pengembang agama Islam di Sumatera Barat. Buya Hamka, sosok yang tidak asing lagi kontribusinya terhadap Indonesia dan Islam, pernah menimba ilmu di sini. Bahkan memilih surau ini sebagai tempat lahirnya inspirasi karya besarnya, tenggelamnya kapal Van der Wijk.
3: Kalau mengenai Buya Hamka waktu beliau ketek-ketek, beliau itu disiko pada jagamu dulu. Tenggo ada kisahnya dengan orang siko, namanya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Disiko kejadiannya, disiko bukunya, disiko filmnya.
2: Dalam perkembangannya, Surau Tua Lubuk Bau telah menjelma menjadi destinasi wisata religi dan wisata sejarah yang dapat dijelajahi. Meski tak jauh dari surau ini, terdapat masjid yang cukup luas. Namun, masyarakat masih menggunakan surau ini sebagai tempat belajar mengaji, mempelajari adat, serta tempat musyawarah dan kegiatan lainnya. Seolah tak rela, surau bersejarah ini dibangun sia-sia oleh nenek moyangnya dan menua tanpa guna di tangannya.
4: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman masih di Story of the Day. Dan kayaknya udah mau menit-menit terakhir. Kita lanjut lagi yuk pembahasan kita yuk. Kita bahas tanda-tanda kalau misalnya kita udah lagi di titik lagi rindu seseorang, yang rindu berat banget dan itu rindunya mulai merusak kesehatan mental kamu. Jadi salah satu tanda yang sering muncul itu adalah teman-teman kayak kamu sulit untuk fokus melakukan aktivitas-aktivitas kamu sehari-hari. Kalian pernah nggak kayak kepikiran terus sama orang yang itu, kenangan yang itu, gitu. Itu tuh udah masuk ke fase-fase kesehatan mental kamu udah mulai terganggu, guys. Tapi selain itu ada juga rasa rindu yang berlebihan, kayak juga bisa bikin seseorang itu semakin kehilangan semangat, lemes, ya bad mood. Bad mood enggak sih, lebih ke lemes aja deh, ya enggak ada semangat untuk menjalani aktivitas enggak sih. Terus teman-teman katanya perasaan kesepian yang terus dipendam itu juga nanti bisa buat seseorang ngerasa lebih stres, emosional gitu. Jadi sebenarnya enggak salah sih teman-teman untuk rindu, karena itu bagian dari emosi manusia ya. Tapi yang penting juga teman-teman tetap jaga keseimbangan hidup. Jangan sampai rasa rindu tadi itu buat kita itu lupa ngejalanin aktivitas kita, terus buat kita kehilangan semangat untuk berkembang. Jangan. Karena kita tahu hidup itu harus tetap berjalan. Kadang orang yang kita rindukan juga pasti ingin melihat kita baik-baik aja gak sih? Ya walaupun kadang rindu kita tuh gak pernah terbalaskan, atau kita rindu orang, dia rindu orang lain. Ya ya gimana teman-teman, salah satu cara untuk menghadapi rasa rindu kayak gitu ya tetap melakukan hal-hal yang positif. Kayak mungkin bisa dengerin lagu yang mungkin bisa menghilangkan rasa rindu kamu, atau mungkin olahraga ringan, atau mungkin sharing, ngobrol, curhat sama teman. Nah, atau mungkin lebih fokus sama hobi yang kamu suka itu. Kalau aku contohnya kayak hobi nyanyi, hobi makan, ya udah fokus nyanyi sambil makan. Karena katanya aktivitas positif kayak gitu tuh ngebantu pikiran kamu jadi lebih tenang dan bisa ngelupain dia. Nah teman-teman sebenarnya penting banget ya. Banyak orang yang bilang kalau misalnya cara terbaik menghadapi rindu itu adalah sibuk membangun diri sendiri tanpa memendam semuanya sendirian. Setuju. Karena kalau kita pendam perasaan terlalu lama, kadang itu justru bikin buat pikiran kita makin berat kan. Ya, jadi jangan dipendam guys. Kalau bisa diluapkan, luapkan. Kalau gak bisa diluapkan, dilupakan. Oke? Karena luap sama lupa itu beda tipis kok. Hanya ditukar aja P sama A nya Luap dan lupa. Oke? Kalau gak bisa diluapkan, dilupakan. Kita bakal lanjut lagi pembahasan guys di hari ini, di malam hari ini, bagaimana cara kita menyikapi rasa rindu tadi dengan sikap yang dewasa, dan tentunya nanti sehat kita juga secara emosional. Lalu di Pro 2 RR Bukit Tinggi, kita dengerin lagu requestan dari teman Pro 2 dari live TikTok, ada Gea Indrawari, Melangitkanmu. Dan juga ada tadi yang mau request lagu dari Raisa, ya Tak Berharap Lagi. Dua lagu kita gasnya yang malam hari ini tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman-teman Pro 2 gak kerasa kita udah di menit-menit terakhir ya di penghujung story of the day malam hari ini. Karena gak kerasa udah mau pukul 23 aja. Dan sekarang ini kita bakal ngobrol kayak bagaimana cara nyikapi rindu yang bakal lebih sehat dan tentunya lebih dewasa ya. Tentu rasa rindu tadi sebenarnya adalah tanda kalau misalnya seseorang itu pernah punya arti dalam hidup kita. Artinya berkesan gitu guys. Dan itu hal dalam dunia manusiawi ya teman-teman ya. Penting banget juga untuk memahami kalau misalnya gak semua rasa rindu itu harus buat kita kayak berhenti ngejalanin hidup ya teman-teman ya. Karena menjaga kesehatan mental tadi it's more important ya. Jadi saat merasa kesepian atau rindu tadi gak bisa dilampiaskan dengan tetap menjaga komunikasi yang sehat dan melakukan aktivitas yang positif. Lupakan lah teman-teman ya, jangan sampai itu ngerusak kamu, oke? Karena pikiran tadi yang terlalu fokus pada kehilangan tadi itu biasanya bakal lebih mudah lelah secara emosional. Kamu bakal kayak moodnya bakal berubah-ubah teman-teman. Tapi kadang bentuk dewasa dari rasa rindu itu adalah belajar menerima keadaan. So kamu harus terima apa yang terjadi teman-teman. Kalau memang kamu udah gak bisa bersama dia atau mungkin dia sudah bersama yang lain, harus ikhlas ya. Kalau bisa bertemu ya bersyukur. Tapi kalau udah gak bisa kembali bersama, istilahnya bertemu menjadi teman aja. Gak harus gimana-gimana ya, disyukur ya. Tapi kalau udah gak bisa lagi, kamu cuma bisa doakan yang terbaik. Itu kalau dari secara dewasa, oke? Karena seseorang hanya tinggal kenangan ya. Mungkin tugas kita itu belajar mengikhlaskan gitu. Waktu itu biasanya membantu seseorang lebih tenang memahami perasaan ini. Oke, mungkin agak terasa berat dan agak terasa susah di awal-awal. Ya namanya semuanya butuh waktu teman-teman. Batu yang keras pun bakal hancur sama tetesan air dengan waktu yang diperlukan. Oke, jadi mungkin itu yang bikin seseorang perlahan menjadi kuat. Kayak rasa rindu gak selalu harus dihilangkan, tapi cukup diterima aja sebagai bagian dari proses hidup, oke? Jangan lupa teman-teman juga untuk tetap menjaga diri sendiri ya. Tidur yang cukup, makan yang teratur, tetap bersosialisasi. Jangan terlalu lama mendam pikiran sendiri ya. Pikiran sendirian maksud aku. Kesehatan mental tadi itu juga penting banget sama kesehatan fisik, oke? Jadi jangan biarkan rasa rindu tadi menyakiti kamu. Jangan biarkan rasa rindu tadi merusak kamu, oke? Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan ketika rindu itu udah mulai merusak kesehatan mental kamu. Dan kalau gitu teman-teman, aku pamit dulu dari story of the day. Kita tutup kebersamaan kita hari ini. Dan saatnya kita masuk ke Jazz Music menemani teman-teman Pro 2 di pukul 23 dengan lagu-lagu pilihan spesial buat kamu. Dan pastinya bakal menemani kamu sampai nanti kamu terlelap dan tidur kamu. Dan bakal mengantarkan kamu ke mimpi indah kamu. Jangan lupa mimpiin aku ya. Yaudah, satu lagu penutupan terakhir, requestan dari kakak G8 ya. Ada kebutuhan hati. Kebutuhan hati kamu seperti apa teman-teman? Yang kalau aku sih kebutuhan hati aku yang penting buat aku tenang aja sih, gitu aja lah ya. Ya udah, kita tutup lah. Kalau panjang-panjang nanti nggak selesai-selesai. Kita tutup story of the day. Kita masuk ke Jazz Music dengan satu lagu penutupan Caleb G dengan kebutuhan hati.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: UMKM kreatif di era e-commerce lagi naik daun. Karena jualan sekarang gak harus punya toko fisik. Cukup modal ide, kreativitas, dan HP, produk lokal bisa langsung tampil di marketplace dan media sosial. E-commerce bikin UMKM lebih gampang dikenal, bahkan bisa tembus pasar nasional sampai internasional. Anak muda pun menjadi lebih berani berbisnis, karena promosi bisa dilakukan lewat konten yang fun dan relate. Tantangannya memang persaingan ketat, tapi inovasi produk dan branding yang kuat justru menjadi kunci bertahan. Di era digital ini, UMKM kreatif bukan cuma soal jualan, tapi soal cerita, identitas, dan keberanian tampil beda.
2: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
2: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?
1: Menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dengan bangga di tanah Irian Jaya, Frans Kaisepo tidak diragukan lagi kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Belanda masih menduduki Papua, Frans menjadi salah satu orang yang menyebarkan adanya Republik Indonesia dan berusaha keras menentang niat Belanda untuk menggabungkan Papua dengan Maluku. Ia bahkan sempat dipenjara oleh Belanda. Namun, keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Papua begitu kuat dan tekadnya begitu bulat. Maka ia pun mendirikan Partai Irian Sebagian Indonesia dan melakukan berbagai aksi dukungan agar Papua menjadi bagian dari Indonesia. Hingga akhirnya, melalui perjanjian New York, wilayah Papua resmi dinyatakan masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisepo pun dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana dan dinobatkan menjadi pahlawan nasional dari Tanah Papua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengar istilah urban farming? Konsep bercocok tanam di area perkotaan ini belakangan mulai populer di kalangan masyarakat kota, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Beberapa metode dalam urban farming seperti penanaman tanaman secara bertingkat pada bidang vertikal, kemudian metode hidroponik, aquaponik, memanfaatkan atap bangunan sebagai lahan pertanian, dan lain-lain. Konsep ini dianggap penting karena dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar kota, sehingga lebih segar dan aman dikonsumsi. Kemudian, meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu perkotaan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pangan sehat dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan lahan yang ada, seperti rooftop, balkon, atau sudut-sudut taman. Tidaklah heran jika urban farming diyakini menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan yang

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

Abang Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Minggu di tanggal 24 Mei tahun 2026, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi, pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Aku Robby pamit dari ruang dengar kamu, selamat beristirahat, see you tomorrow, and bye-bye guys.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka!

Pro 2, balik lagi bareng Emil di hari ini yang bakal nemenin ruang dengar kamu di pada kali ini, teman Pro 2 ya, tentunya di hari ini edisi 25 Mei 2026. Dan hari ini teman Pro 2, hari Senin ya, hari Senin banget gak tuh. Dan aku bakal nemenin kamu ya tentunya di awal weekdays ini, karena tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, sebentar lagi kita bakal ribul gak sih, ya kan? Di tanggal 27 nih, tapi gak apa-apa kita awali untuk di hari Senin ini dengan semangat, dengan positive vibes kita, dengan apa ya, pokoknya semua bangun tidur tiba-tiba kayak dreng gitu aja, kayak tiba-tiba happy gitu aja ya. Dan teman-teman pastinya di hari ini aku bakal nemenin kamu di sepada selama 5 jam ke depan, tentunya dari jam 5 ini sampai ke jam 10 nanti teman-teman. Dan di hari ini teman-teman, aku bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 6. Kita buka dulu, kita awali dulu dengan semangat-semangat ya teman-teman, dengan lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin di Just Music untuk di pagi hari ini teman-teman ya. Dan nanti dilanjutkan dari jam 6 sampai ke jam 9, aku bakal nemenin kamu dengan Spada Slow Pagi teman-teman, tentunya dengan topik yang beragam yang akan aku hadirkan buat kamu, khusus buat kamu di hari Senin ini. Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, terus stay tune aja ya. Dan nanti teman Pro 2, dari jam 9 sampai jam 10 aku bakal nemenin kamu dengan acara yang ada selalu pagi di hari Senin. Kira-kira apa sih? Nah ini dia, ada Kita Indonesia untuk hari ini. Dan teman Pro 2 ya, di pagi hari ini tentunya kita akan mengawali dengan yang semangat-semangat dulu. Tapi sebelum kita ke Just Music untuk hari ini, kita bakal hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami, dan juga nanti bakal ada tilawah on air untuk di hari ini teman Pro 2. Untuk hari ini di edisi 25 Mei 2026 kita akan hadirkan surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 163 nih teman Pro 2. Dan ini langsung dibacakan oleh Salsabila Azara dari Pondok Abi Center. Nah, seperti apa? Kira-kira jangan kemana-mana dulu dong pastinya. Tetap di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik atau teknologi nih. Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung? Ya, moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
3: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Gak usah bu, biar saya pegang aja.
0: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya.
4: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
4: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh gitu.
4: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro2, sebelum kita mengawali sepada untuk di pagi hari ini, kita hadirkan dulu ragam info informasi yang udah aku rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro2 Pelari Films ini memperkenalkan film terbaru berjudul Desember Jani yang akan tayang pada 22 Desember 2026. Tentunya film ini juga menjadi proyek spesial karena seluruh jajaran utama, mulai penulis, sutradara, hingga produser, sampai ke pemeran utamanya diisi oleh perempuan nih teman Pro2. Dan film Desember Jani ini menjadi debut film panjang bagi sutradara dan juga seniman visual Aryani Darmawan. Dan tentunya naskah film ini langsung ditulis oleh novelis sekaligus penyair pemenang penghargaan Cynthia Haryadi yang untuk pertama kalinya terlibat dalam penulis film ini. Sementara itu, teman Pro2, film ini juga diproduseri oleh Meske Taurisia bersama Muhammad Zaidi. Tentunya kehadiran para sineas perempuan tersebut menjadi kekuatan utama dalam proses kreatif film tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro2, film Keluarga Suami Adalah Hama saat ini tengah tayang di bioskop dan juga mendapatkan respon positif dari penonton nih teman Pro2. Dan film produksi Umbara Brother Film dan juga VMS Studio ini menyoroti dinamika rumah tangga yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Nah, teman Pro2, film yang dibintangi oleh Umar Daniel, Rai Hanun dan juga Miriam Bellina serta Sita Marino dan juga ada Jeremy Moremans, ini juga menggambarkan realitas hubungan suami istri, termasuk konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dan sutradara sekaligus penulis dan produser film ini, Anggi Umbara, ini mengungkapkan bahwa cerita dan juga film tersebut sangat personal baginya ya. Dan ia juga mengaku bahwa banyak pengalaman pribadinya yang ikut dituangkan ke dalam alur cerita film. Kita beralih ke informasi selanjutnya, nama Pro2, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melaunching SIM digital dan juga ETLE drone mobile dalam Rekernis 2026. Tentunya peluncuran tersebut menjadi langkah Korlantas Polri memperkuat pelayanan publik berbasis digital kepada masyarakat. Nah, jadi Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo ini mengatakan SIM digital ini merupakan inovasi terbaru pelayanan Korlantas Polri dan sistem tersebut juga dirancang mendukung pelayanan lalu lintas yang transparan, akuntabel dan mudah diakses. Dan tempat Pro2, sistem digital atau SIM digital ini nantinya tidak hanya melayani administrasi surat izin mengemudi secara elektronik, tetapi layanan tersebut juga akan terintegrasi dengan perpanjangan STNK hingga pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Oke teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 104,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu teman Pro 2, welcome back bareng Emil ya teman Pro 2. Di pada kali ini edisi 25 Mei 2026. Gimana nih kabarnya di awal pekan hari ini? Semoga dalam keadaan apa ya, semangat lah ya, sehat juga kalian teman Pro 2 tentunya. Sehat selalu dan juga pokoknya diberikan kemampuan dalam mengerjakan sesuatunya untuk hari ini teman Pro 2 dua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku hadir nemenin aktivitas bagi kamu di sepada kali ini teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana udah pada bangun? Harusnya udah pada bangun. Kalian mau persiapan masuk kerja juga, masuk sekolah iya juga, masuk kuliah kali ya. Dan hari ini kita bakalan seru-seru bareng di sepada kali ini. Dan sekarang kan udah tanggal 25 ya teman Pro 2. Kalau misalnya tanggal 25 ini ternyata 25 Mei itu diperingati sebagai International Skin Pigmentation Day atau Hari Pigmentasi Kulit Internasional. Nah, gimana tuh kira-kira ya? Jadi peringatan ini jadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kondisi pigmentasi kulit sekaligus mengajak kita lebih menghargai keberagaman warna kulit manusia nih teman Pro 2. Dan ternyata pigmentasi kulit sendiri ini adalah warna kulit alami yang dipengaruhi oleh melanin ya. Nah, melanin inilah yang diproduksi oleh sel yang bernama melanosit. Jadi semakin banyak melaninnya, biasanya warna kulit akan semakin gelap ya. Dan uniknya teman berdua, setiap orang yang punya warna kulit yang berbeda, yang dipengaruhi pastinya oleh faktor genetik, lingkungan, hingga paparan sinar matahari. Tapi teman berdua, di balik keberagaman warna kulit ini pastinya masih banyak orang yang mengalami gangguan pigmentasi. Dan kadang ini mempengaruhi rasa percaya diri mereka. Nah, habis ini kita bakal bahas lebih jauh lagi teman Pro 2 soal jenis-jenis gangguan pigmentasi kulit yang sering terjadi. So, tetap di sepada, jangan kemana-mana, terus stay tune di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kadang beda pendapat itu biasa. Yang bikin ribet cara ngomongnya. Padahal kalau mau duduk sebentar, dengerin tanpa nyela, dan jawab tanpa emosi, banyak hal bisa selesai pelan-pelan. Gak semua harus dimenangkan, gak semua juga harus diseragamkan. Karena hidup bareng itu bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang mau ngobrol baik-baik.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Tell me a bit about yourself.

Ini selalu pagi teman pro 2, gak bosan-bosan ya pokoknya. Dan teman pro 2, gangguan pigmentasi ini atau pigmentasi kulit ini ternyata cukup banyak dan juga bisa dialami siapa saja loh. Nah, salah satunya ini adalah yang paling terkenal adalah vitiligo. Siapa ya nih yang gak tahu vitiligo? Nah, jadi vitiligo nih yaitu kondisi ketika seseorang memiliki sebagian kulit kehilangan pigmennya sehingga muncul bercak putih di tubuhnya ya. Jadi selain vitiligo ini sendiri ada juga yang namanya hiperpigmentasi. Jadi kondisi ini membuat area kulit tertentu menjadi lebih gelap teman pro 2. Dan tentunya ini dapat menyebabkan karena bekas jerawat, paparan sinar matahari berlebihan, sampai perubahan hormon, sampai tentu faktor usia. Nah, ada juga yang namanya hipopigmentasi nih, yaitu kondisi saat kulit ini menjadi lebih terang dibandingkan area sekitarnya. Jadi meskipun sebagian kondisi pigmentasi ini tidak berbahaya, tapi dampaknya ini bisa mempengaruhi mental seseorang karena masih adanya standar kecantikan tertentu di masyarakat. Nah, teman pro 2, makanya jadi International Skin Pigmentation Day ini bukan cuma bicara soal kesehatan kulit, tapi juga tentang rasa percaya diri dan juga penerimaan diri. Setelah ini kita bakal bahas lagi teman pro 2, bagaimana sih cara menjaga kesehatan kulit sekaligus belajar mencintai warna kulit kita sendiri. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Halo Toma Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Toma Pro 2 ya, masih dengan sepada kita di hari ini tentang menjaga kulit kesehatan dan juga self-confidence ya. Dan menjaga kesehatan kulit itu sebenarnya nggak harus mahal nih Toma Pro 2, apalagi ribet ya. Hal paling sederhana adalah rutin menggunakan sunscreen nih. Apalagi misalnya saat beraktivitas di luar ruangan ya. Karena paparan sinar UV ini terlebih bisa memicu masalah pigmentasi kulit ya teman Pro 2. Selain itu, ternyata pola hidup sehat juga penting banget nih. Kayak misalnya minum air cukup, tidur teratur, makan buah dan juga sayur, sampai mengurangi stres ternyata punya pengaruh besar terhadap kesehatan kulit kita. Nah, yang paling penting teman Pro 2, jangan gampang minder ya dengan warna kulit sendiri. Karena setiap warna kulit itu unik dan juga punya keindahannya masing-masing. Dan tentunya kulit sehat itu bukan berarti harus putih teman Pro 2, tapi kulit yang terawat dan juga nyaman dengan dirinya sendiri. Nah teman Pro 2, media sosial sekarang itu kadang bikin banyak orang insecure gak sih? Karena memang standar kecantikan yang gak realistis. Nah nanti di segmen yang terakhir kita bakal bahas teman Pro 2, kita bakal ngobrol lagi soal pentingnya menghargai keberagaman warna kulit di era digital sekarang. So don't go anywhere, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di Selamat Kompol 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan tentunya International Skin Pigmentation Day ini mengingatkan kita kalau misalnya keberagaman warna kulit itu adalah sesuatu yang normal dan juga harus dihargain, teman Pro 2. Jadi nggak ada ya warna kulit yang lebih tinggi atau lebih rendah dibanding lainnya, ya. Dan ya, apalagi teman Pro 2 di era sekarang yaitu media sosial, ya teman Pro 2, penting banget buat lebih bijak lagi melihat standar kecantikan, ya. Jadi jangan komentar negatif lah ya kalau di sosial media atau tren tertentu yang membuat kita kehilangan rasa percaya diri terhadap diri sendiri, teman Pro 2. Karena pada akhirnya, teman Pro 2, ya, kecantikan paling penting datang dari cara kita merawat diri, menghargai tubuh sendiri juga, dan percaya dengan keunikan yang kita punya nih. Jadi teman Pro 2, mulai dari hari ini yuk lebih sayangi sama diri sendiri, teman Pro 2, dan juga stop membandingkan warna kulit kita dengan orang lain, ya. Dan tentunya selama memperingati International Skin Pigmentation Day, teman Pro 2, semoga kita semakin sadar ya pentingnya kesehatan kulit sekaligus semakin menghargai keberagaman. Dan teman Pro 2, gak kerasa udah 45 menit kita meninggalkan pukul 6 di pagi hari ini. Selain ini kita bakal bahas lanjut lagi, teman Pro 2, ke sepada di part kedua. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mempunyai kulit gelap, ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Intermezzo.
5: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Iya, kenapa coba?
4: Tahu nih.
5: Apa coba?
4: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
5: Kamu kayaknya udah tahu dong.
4: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Ih, kamu. Intermezzo.

Setelah sekian lama menjadi incaran polisi, akhirnya salah satu gerombolan trio mawar telah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dua lainnya masih dalam pengejaran. Untuk warga sekitar Gang Melati, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Terima kasih.